0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar kita melangkah ke acara berikutnya.
2: Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
1: Ya, pendengar, bersama kembali di Halo RRI edisi Senin 24 Agustus 2026. Masih bersama kami, saya Hari, rekan Agnes dan kawan-kawan di teknik. Ya, seperti acara sebelumnya, Halo RRI melalui telepon di nomor 08135494419, 08135494419, atau melalui telepon studio 09842207. Mataharinya semakin tinggi, ya. Kabut asapnya agak berkurang, ya, pendengar. Aktivitas warga di Jalan Merdeka kami pantau lalu lintas ramai lancar. Dari sejumlah pengendara sepeda motor, beberapa menggunakan masker, memakai masker. Ya. Ada pemandangan yang unik, ya, pendengar, seperti pandemi COVID-19 ketika itu diwajibkan warga memakai masker. Kemudian di musim kemarau ini juga himbauan memakai masker disampaikan ke warga, mengingat kabut asap ketika beraktivitas di luar rumah lebih banyak, ya, dikhawatirkan ketika berlebihan menghirup asap atau partikel asap, ya, atau debu, maka akan mengganggu kesehatan, ya, kesehatan pernapasan. Ya, ini menjadi perhatian kita semua, hal yang mudah untuk dilakukan, menghindarkan diri dari terpaan atau terhirupnya partikel asap. Ya, kami masih mengajak Anda pendengar sambil kami mengundang narasumber di acara Halo RRI. Ya, salah satunya adalah Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Bapak Burhanuddin Pawenari. Ya, kemarin atau beberapa hari lalu beliau langsung ke sejumlah tempat, ya, untuk memantau situasi terkait kabut asap. Ya, salah satunya di kawasan Morgo, ya, Kota Lama. Ya. Oke, kita coba hubungi beliau, ya. Mudah-mudahan bisa tersambung. Iya. Untuk Anda juga bisa berbagi, ya, silakan di kesempatan acara Halo RRI hari ini. Ya. Rekan kami juga pendengar akan memantau sidang perdana pembunuhan remaja, ya, yang dijadwalkan hari ini berlangsung di Pengadilan Nabire, Ya, mungkin ada yang mau ROS ya atau laporan langsung dari lokasi. Kami masih menunggu informasi dari rekan-rekan kami di sana terkait persiapan sidang perdana kasus tersebut. Ada warga juga yang ingin menyaksikan jalannya persidangan tersebut. Nanti kita coba tanya juga ya. Ya, sementara saya menghubungi Pak Wakil Bupati tapi belum tersambung. Ya, kita jeda dulu pendengar. Belum ada pendengar yang ingin bergabung, silakan. Ya, kita jeda dulu sejenak dengan selingan berikut ini.

0: Ya, pendengar, saya sudah terhubung dengan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Bapak Haji Burhanuddin Pawenari, tetapi kita ke pengadilan dulu ya, ke Pengadilan Negeri Nabire, ada Bung Arnold. Ya, saya coba menghubungi reporter kami, Arnold Sodila, langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Nabire, untuk mengikuti informasi laporan terkini persiapan sidang perdana di sana. Selamat pagi, Bung Arnold.
1: Ya, selamat pagi, Kang Arif.
0: Ya, laporan Anda, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Hari Gunawan di Studio Pro 1 RRI Nabire. Ya, rekan Hari Gunawan, saat ini saya melaporkan langsung dari Kantor Pengadilan Negeri Nabire di Jalan Merdeka Nabire, di mana pada hari ini dijadwalkan akan berlangsung sidang perdana melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum ataupun kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Warogi. Ya, rekan Hari dan juga pendengar, bahwa sidang perdana ini terdaftar di Pengadilan Negeri Nabire dengan nomor 5 garing PIT titik SUS garis datar anak garis miring 2026 garis miring PN NAP dan masuk dalam jenis perkara pembunuhan. Ya, dan sidang ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 10 nanti waktu Indonesia Timur. Dan ya, karena sidang ini identitas terdakwa merupakan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, maka status ABH ini tidak publikasikan berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan dan undang perlindungan anak. Dan perkara ini nih, Hari dan juga benar, bahwa menjadi perhatian masyarakat Nabire secara luas setelah kasus pembunuhan remaja di Kampung Warogi ini sempat menggemparkan warga. Dan ya, halo rekan Hari.
0: Ya, silakan Bung Arnold.
1: Ya, halo rekan Hari.
0: Ya, ya, silakan Bung Arnold, masih mau menjawab. Ya. Bagaimana Bung Arnold, ya, situasi di sana, apakah juga dilihat oleh warga masyarakat?
1: Ya, benar sekali rekan Hari. Saat ini kami melihat keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja ataupun massa dari IKT ini juga sudah hadir. Mereka mewakili dari pihak korban, dari anak yang sebagai korban atau kita kenal biasanya disebut dengan AC. Mereka mengatasnamakan dari keluarga korban ini sudah banyak berdatangan dengan maksud mereka ini ingin mengawal jalannya sidang perdana. Dan dapat saya gambarkan bahwa rekan Hari, mereka ini saat ini berada di ruas Jalan Merdeka atau berada di depan kantor pengadilan Negeri Nabire. Mereka tuh diizinkan masuk begitu. Yeah. Dari pihak keamanan ataupun dari pihak pengadilan, dan saat ini mereka memang berada di pinggir-pinggir jalan ataupun di trotoar atau median jalan. Dan mereka, saya mungkin ada dengar bahwa ada sedikit orasi-orasi dari massa dari IKT. Dan mereka ini tentu menyuarakan keadilan bagi korban. Kalau kami melihat kurang lebih mereka ini jumlahnya sudah ratusan orang.
0: Yeah.
1: Dengan menggunakan sebuah mobil truk yang digunakan ataupun menaruh pengeras suara, sound system begitu, untuk membantu memperkeras suara pun ataupun dari orator yang saat ini memimpin jalannya penyampaian aksi, penyampaian pendapat ataupun sebagai bentuk dukungan mereka kepada pihak korban ataupun keluarga korban. Saat ini mereka sudah berada, ada beberapa kendaraan-kendaraan dari mereka sendiri seperti truk dan juga kendaraan roda dua ini terparkir di pinggir Jalan Merdeka Nabut. Juga ada beberapa buah spanduk yang mereka tempelkan di pagar kantor pengadilan negeri Nabire ini sebagai bentuk empati, sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada tim kuasa hukum dan juga keluarga korban untuk memperjuangkan keadilan bagi korban. Hari sidang ini dapat berlangsung nanti pada pukul 10, dan berdasarkan informasi yang kami terima beberapa menit yang lalu dari pihak keluarga korban juga bertemu dengan ketua pengadilan negeri Nabire untuk menyampaikan ataupun menyampaikan audiensi mereka ini. Ya, ini ruang audiensi. Mereka ingin menyampaikan beberapa hal tentu kepada ketua pengadilan ini. Tadi kami sempat ataupun beberapa menit yang lalu kami melihat orang tua korban dari CKC juga masuk bersama dengan tim kuasa hukum ke kantor pengadilan ini untuk tentu menghadiri pengadilan persidangan pada hari ini. Dan rekan Haris,
0: yeah,
1: dan juga pendengar, bahwa pengadilan negeri Nabire juga mencatat agenda persidangan ini sebagai sidang pertama, dan perkara ini tidak termasuk dalam persidangan keliling. Dan dengan maksudnya perkara ketahap persidangan, masyarakat ini tentu kini menantikan proses hukum terhadap APH. Namun karena menyangkut anak ini, seluruh proses persidangan tetap harus memperhatikan ketentuan perlindungan anak dan prinsip peradilan anak. Ya, dan saat ini kami melihat rekan hari personil keamanan dari Polres Nabire yang berjumlah 300 orang saat ini memperketat pengawasan dari kedua pintu gerbang dari kantor pengadilan, karena kami melihat sedikit ada peningkatan eskalasi dari massa. Artinya massa ini sangat bereuforia sekali untuk mengawal jalannya persidangan ini. Kita berharap jalannya persidangan ini tetap berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif, dan sidang perdana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, dengan korban remaja putri ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin sementara rekan-rekan ini
0: baik,
1: dapat melaporkan kembali ke anda.
0: Terima kasih, Bung Arnold. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, laporan langsung reporter RRI Arnold Saudila langsung dari Pengadilan Negeri Nabire terkait persiapan sidang perdana kasus pembunuhan remaja ya, yang akan dilangsungkan dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, mendapatkan informasi beberapa waktu lalu sidang perdana ini juga dikawal oleh warga Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Nabire. Ya, baik, kita lanjutkan. Anda ingin berbagi silakan. Ya, melalui telepon ya. 0984220704 atau 0813-5494-419. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wakil Bupati.
2: Pak. Waalaikumsalam Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Salam sehat. Ya.
2: Bagaimana Mas Har?
0: Bapak Haji, ini sudah live ya. Beberapa hari lalu Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji memantau situasi kabut asap di beberapa tempat ya. Menurut Bapak Wakil Bupati, Bapak Burhanuddin, bagaimana situasi saat itu dan hari ini seperti apa?
2: Jadi mungkin perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, tentunya warga masyarakat yang monitor di RRI ini, bahwa memang saat ini kami mengalami fenomena El Nino ya, sehingga curah hujan sangat sedikit, cuaca panas, kering lebih lama, dan potensi lahan dan hutan kering itu sangat mudah terbakar. Nah, minggu yang lalu itu sekitar tanggal 21 ya. Memang Nabire ini sudah sejak bulan Juni ini sudah mengalami musim kemarau. Musim kemarau sampai hari ini relatif tidak ada hujan yang turun. sehingga di mana-mana lahan, hutan, lokasi, kebun itu mengalami kekeringan. Puncak daripada kabut asap ini yang terjadi pada hari Jumat itu, tanggal 21 Agustus 2026. Bahkan mengakibatkan maskapai Nam Air itu terpaksa tidak berangkat take off dari Nabire karena mengalami kabut asap di sebelah barat, khususnya di daerah bandara. Nah, saya waktu itu memang saya turun langsung Pak Sekda menuju ke arah bandara, saya menyisir jalan di sepanjang jalan baru Waroki karena feeling saya waktu itu memang saya melihat itu kepulan asap itu terlalu tebal di daerah Waroki. Sehingga saya memang arahkan ajudan dengan supir untuk arah ke sana. Dan betul di jalan baru itu, kiri kanan jalan itu betul-betul memang semua lahan terbakar. Terbakar sehingga menimbulkan kepulan asap, asap tebal itu yang cukup tebal. Saya sampai berhenti dengan supir karena apa? Kita tidak bisa menembus jalan aspal itu karena terhalang oleh kabut asap. Seperti itu. Bahkan tuh aromanya sampai masuk ke dalam mobil ya, karena kita pakai AC. Saya sempat turun, dan mohon maaf saya waktu itu karena mungkin lupa bawa masker. Saya turun sempat juga memang saya sampai batuk-batuk dan air mata sempat juga keluar gara-gara panasnya. Itu jarak pandang pun kurang lebih hanya bisa ada sekitar 50 meter. Bahkan semakin maju semakin apa semakin kabut, semakin tebal asap itu. Sempat saya waktu itu kontak sama teman-teman juga untuk bisa bantu ke arah situ. Dan alhamdulillah pada saat itu ada saya bergeser ke belakang karena maju semakin tebal. Saya mundurlah ke belakang. Ya alhamdulillah waktu itu adalah ada mobil damkar dari provinsi dengan ada sekitar 6 anggota yang ada. Kita bantu untuk memadamkan api yang ada di bagian bawah itu ya. Sempat memang padam, namun perlu diketahui oleh kita semua bahwa kita bisa bedakan kebakaran yang secara stasioner, contoh macam mungkin rumah, gedung, lokasi, itu kalau kita padamkan itu ya memang bisa sampai tuntas karena api tidak bergeser. Tapi kalau lahan ini, hutan ini memang agak repot, Mas Hari, ya. Karena saya sendiri perhatikan itu. Begitu terbakar di pinggir jalan, kita masih sempat semprot, boleh, padam. Tapi ketika dia menjalar ke dalam, meluas ini yang tidak bisa karena mobil tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Kita bantu juga pukul dengan alat yang ada, mungkin dengan rumput, dengan daun-daun, tapi tidak maksimal. Bahkan malah menimbulkan percikan api lebih meluas. Begitu Mas Hari.
0: Pak Bur, baru-baru Pak Bupati menyampaikan ada indikasi ya, ini disengaja oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Pak Bur bagaimana?
2: Saya sih kalau melihat secara apa, secara kasat mata ya di lapangan, ya memang faktor yang pertama adanya warga kita yang membuka lahan, membersihkan lahan, lokasi, kebun, yang mungkin karena dengan cuaca panas seperti ini, pohon-pohonnya mengering, rumput kering, jadi mereka lebih enak karena tidak perlu lagi pakai kayu, tidak perlu lagi membabat, tidak perlu lagi pakai apa, pakai kapak, pakai parang, sehingga mereka dengan memanfaatkan waktu kemarau ini, lahan kering ini mereka bakar, nah itu. Namun mereka tidak berpikir bahwa dampaknya akan luas. Kemudian adanya dugaan juga itu, saya boleh katakan juga ya memang ada. Mungkin ada dugaan juga, ini dugaan ya. Ada dugaan juga mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memang sengaja. Karena fenomena yang terjadi ini secara menyeluruh Mas Hari. Secara menyeluruh ya. Sehingga ini minta maaf. Kita punya aparat dari Pol PP, dari Damkar, baik dari provinsi maupun kabupaten, memang sangat-sangat kewalahan untuk melayani semua titik yang mengalami kebakaran Mas Hari, begitu.
0: Pak Bur, sudah ada koordinasi dengan pihak kepala desa atau kepala kampung, Pak, supaya
2: jadi begini, Pak. Silakan. Jadi untuk komunikasi Mas Hari tetap kami lakukan. Jadi saya sampaikan ke Pak Sekda, secara terstruktur itu kami lakukan koordinasi ke bawah. Karena kami ada WA group itu, jadi kepala distrik, kepala kampung, kepala kelurahan itu sudah kami instruksikan, kita himbau untuk bagaimana secara maksimal betul-betul memantau, memonitor perkembangan karhutlah di wilayah masing-masing.
3: Yeah.
2: Karena apa? Tidak semua tempat bisa kita jangkau.
3: Yeah.
2: Tapi kalau kita berdayakan aparat kampung, kelurahan, aparat desa, saya yakin bahwa ini akan lebih maksimal. Demikian Mas Ari.
3: Yeah. Kalau untuk armada sendiri, Pak Bur, bagaimana? Sudah selalu siaga?
2: Jadi begini Mas Ari, mungkin supaya diketahui oleh masyarakat Kabupaten Nabire bahwa memang saat ini kami Kabupaten Nabire hanya memiliki satu unit damkar. Ya. Dan sejak bulan Juni, Pak Bupati dan saya sudah memerintahkan kepada Kepala BPBD Kabupaten Nabire untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Itu awalnya begitu Mas Ari. Jadi tempat ibadah, sekolah, kemudian pemukiman masyarakat yang memang membutuhkan air bersih, sepanjang tidak ada tugas yang lain, tolong dilayani. Karena memang masyarakat sejak bulan Juni ini sudah mengalami kesusahan air bersih. Karena sumur mereka kering, ya kemudian kekurangan air di mana-mana. Nah, jadi bulan Juni mereka sudah melaksanakan pelayanan itu. Ke sekolah, ke kantor, ke tempat ibadah, bahkan ke pemukiman masyarakat yang butuh air bersih. Ya. Hanya saja Mas Hari, memang kami tidak bisa juga terlalu fokus ke situ, karena ini mobil damkar ini kan memang peruntukannya adalah untuk pemadam kebakaran. Nah, kita juga mengantisipasi jangan sampai di kota juga terjadi kebakaran. Nah, makanya sepanjang tidak ada kegiatan apa, kejadian yang menonjol, itu BPBD Kabupaten Nabire tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk pemadaman api. Kemarin itu sempat juga Pak Sekda langsung perintahkan, dan kami perintahkan untuk melakukan bantuan ke bandar udara untuk melakukan pemadaman api di bandara. Jadi memang Mas Hari, kami memang sudah terjun ke lapangan dengan optimal. Namun mohon maaf, mungkin secara apa ini mungkin belum maksimal, karena memang kami punya truk pemadam kebakaran itu hanya satu. Nah, seperti itu, sehingga seluruh telepon dari masyarakat itu tidak dapat kami layani satu persatu. Demikian Mas Hari.
3: Pak Bur, keterbatasan armada ini juga sudah menjadi atensi kah untuk tahun ini, apakah bisa diadakan atau menurut tahun depan?
2: Jadi izin Mas Hari, saya sudah koordinasi dengan Pak Sekda selaku Ketua Tim Angkar Kabupaten Nabire. Jadi kita berdoa saja Mas Hari, memang kami sudah ini sudah usulkan ke pusat, dan kami diberikan lampu hijau untuk bisa dibantu mungkin sekitar 5 unit Mas Hari. Karena memang Nabire ini sangat perlu, karena Nabire ini semakin banyak penduduknya, kegiatan semakin padat dan aktivitas masyarakat semakin banyak yang rentan dengan adanya kebakaran. Demikian Mas Hari.
3: Baik, Pak Bur, saya ini ya izinkan satu penelpon saja yang ingin berbagi, silakan.
2: Boleh.
3: Silakan pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran narasumber kita kali ini adalah Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Bapak Haji Burhanuddin Pawenari. Kita sudah ketahui tadi keterbatasan armada, diutamakan terlebih dahulu kebutuhan air kepada masyarakat, juga rumah-rumah ibadah yang dapat dijangkau. Selanjutnya disiagakan untuk hal-hal lain ya, karhutlah seperti itu. Selamat pagi, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru, silakan.
4: Iya, saya mau sampaikan kepada Pak Wakil Bupati, masalah air bersih. Air bersih di
2: Mas Hari, saya kurang bisa mendengar ini.
3: Baik.
4: Ada yang sudah tidak memungkinkan menggunakan membersihkan air atau memakai air bersih. Masak saja pun sudah tidak bisa. Jadi tolong Pak Wakil Bupati, tolong buat sumur pompa.
0: Yeah.
4: Sumur pompa bagi masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih. Karena yeah, air di kali sudah semakin curut.
0: Yeah.
4: Kering.
0: Nanti saya catat Pak Bu.
4: Air tanah pun sudah semakin.
0: Iya, yeah, baik.
4: Apa kering, jadi tolong Pak Wakil Bupati buat sumur pompa bagi masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih untuk masak.
0: Iya.
4: Kalau mandi itu ya, itu tadi ada laporan dari ibu suster di Karadiri, ada mandi di
0: kubangan,
4: kali, di apa, selokan-selokan, sehingga mereka menderita penyakit gatal atau penyakit kulit. Oke, itu saja yang baik, saya sampaikan kepada
0: Pak
4: Wakil Bupati. Kalau bisa bangun atau membuat sumur pompa bagi masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih itu.
0: Baik.
4: Itu saja, terima kasih. Terima kasih.
0: Ya, selamat pagi Pak Guru. Pak Hobera di Kalibubu. Pak Bur, ini ada masukan dari Pak Hobera di Kalibobo, mungkin bisa disiapkan sumur pompa kalau tidak tahun ini, tahun berikutnya. Atau lebih mendesak lagi kebutuhan air kepada masyarakat yang sampai-sampai tidak bisa mandi cuci, apa kebutuhan begitu Pak Bur?
5: Baik, Mas Hari, untuk Pak Guru, saran masukannya terima kasih. Besok juga kebetulan hari Rabu tanggal 26 ini, karena besok libur, kami ada rapat koordinasi internal Pemda Kabupaten Nabire. Baik Pak, masukannya sangat berharga dan kami akan sampaikan kepada Pak Bupati untuk menjadi pertimbangan bagi kami Pemda Kabupaten Nabire. Kemudian Mas Hari, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit kepada masyarakat bahwa terkait dengan sanksi, sanksi untuk karhut lain ini sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang, ya. Jadi bahwa setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan itu dapat dikenai sanksi pidana, ya. Undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, demikian Mas Ari. Jadi kita sekali lagi memohon kepada masyarakat untuk tidak mudah, tidak gampang, dan boleh saya sampaikan bahwa untuk saat ini dilarang keras bakar hutan dan lahan. Silakan membuka kebun atau membersihkan lahan tidak dengan cara membakar. Demikian.
0: Satu pertanyaan lagi Pak Bur, apakah sumber air untuk masyarakat yang diambil oleh damkar ini masih mencukupi untuk beberapa waktu ke depan?
5: Jadi izin menyampaikan untuk sementara belum ada laporan atau kendala yang dihadapi oleh damkar kami. Intinya bahwa untuk sementara sumber air yang diambil oleh damkar kami masih memenuhi apa, masih mencukupi. Nah, demikian Mas Ari.
0: Terakhir Pak Pak Bur, imbauan untuk kebutuhan air dan juga mengantisipasi karhutla nih Pak Bur, silakan.
5: Baik, untuk mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini, saya Wakil Bupati Nabire, Burna Pawenari, dengan ini yang pertama menghimbau kepada kita semua untuk sekali lagi dilarang keras untuk bakar hutan dan lahan. Ya, silakan membuka lahan, kebun, membersihkan lahan dan kebun dengan cara tidak dibakar. Ya, yang kedua, mari masyarakat, karena kita sekarang semakin mengalami kekurangan air bersih, kami mengharapkan untuk kita semua menggunakan air sehemat mungkin, seefisien mungkin. Pergunakan air dengan betul-betul dalam hal-hal yang paling utama dan yang paling pokok. Yang ketiga, mari Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Kabupaten Nabire, untuk tidak membakar tempat, membakar sampah di tempat-tempat yang mudah menjadi timbunnya kebakaran, yaitu di lahan-lahan yang kering dan tempat-tempat yang mudah terbakar. Dan yang terakhir, Pak Hari, saya mau sampaikan bahwa bagi masyarakat yang hobinya atau kebiasaannya merokok, sekali lagi mari, untuk puntung rokok yang sudah dihisap, betul-betul dipastikan bahwa sudah dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan api lagi. Yeah. Dan yang paling terakhir, Mas Hari, mari kita semua menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, karena asap tebal ini bisa berdampak terhadap pencemaran udara sehingga bisa menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat, terutama anak-anak usia rentan. Demikian, Mas Hari. Yeah.
0: Baik, Pak Bur, ya. Terima kasih sudah berbagi. Ya. Baik, sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve.
0: Ya. Demikian pendengar bincang kami dengan Wakil Bupati Nabire, Bapak Haji Burhanuddin Pawenari, untuk beberapa hal penting yang disampaikan beliau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, ya. Dan kami yakin warga masyarakat juga memahami hal ini. Hanya saja kadang-kadang kita lupa, sehingga saling mengingatkan itu penting. Ya. Baik pendengar, kita cari narasumber yang lain. Untuk sementara satu narasumber lagi masih ada. Ya, mudah-mudahan bisa terkonek, ya, dengan kita di acara Halo RRI. Ada yang ingin berbagi, silakan. Untuk saran dari Pak Guru tadi terkait pembuatan sumur bor, ini masih dibicarakan dengan Pak Bupati. Nanti saya update, ya, kalau tidak dengan Pak Wakil Bupati, dengan Pak Sekda. Karena saya dengar Pak Sekda masih di Jakarta kemarin berangkat. Oke, kita jeda dulu pendengar. Ada selingan, ya, sambil menikmati suasana kerja, atau mungkin ada yang masih di rumah, ya, hari ini karena tidak tugas atau bekerja. Ya. Selamat mendengarkan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi,

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Ya, satu informasi layanan masyarakat yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Ya, luar biasa. Karena perbedaan kita menjadi nomor satu ya di dunia. Tidak ada negara yang begitu berbeda dalam satu negara, hanya Indonesia. Berbagai bahasa, suku, dan karakter ya, juga budaya. Pendengar, saya sudah terhubung dengan Bapak Barnabas Watopa ya. Beliau ada di salah satu rumah sakit di Jawa Timur. Beliau ingin menyapa kita semua di Kabupaten Nabire melalui acara Halo RRI. Sudah terhubung di ujung telepon Bapak Barnabas Watopa. Selamat pagi, Bapak.
2: Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk seluruh warga masyarakat Nabire dan kita semua.
1: Ya, baik, Bapak, terima kasih. Saya mendengarkan Bapak menceritakan pelayanan kesehatan di sana, Bapak. Bagaimana pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut?
2: Baik, pelayanan yang kami alami di lihat di rumah sakit. Halo.
1: Ya, halo. Silakan, Bapak.
2: Baik.
1: Rumah sakit RSUD RT Sidoarjo.
2: RT Natapuro, Sidoarjo. Yeah. Ini kategori rumah sakitnya ini tipe A.
1: Iya.
2: Yeah. Agak lambat suaranya.
1: Iya. Yeah. Delay, Bapak. Bapak yeah. Dengarkan di radio saja. Apa di HP saja?
2: Di HP saja.
1: Iya. Iya. Di HP saja, Bapak.
2: Iya. Yeah. Baik. Kami dapat memperhatikan pelayanan di Rumah Sakit RT Natapuro Sidoarjo sangat luar biasa. SOP-nya jelas sehingga pembagian tugas antara dokter, perawat, dan juga sampai tukang kebun semuanya melayani dengan baik, dengan murah senyum. Kemudian SOP-nya jelas dalam pelayanan tidak tumpang tindih dan mereka melayani dengan baik.
1: Iya. Yeah.
2: Sesuai dengan SOP-nya dan luar biasa kami melihat pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
1: Iya. Yeah. Begitu.
2: Didukung oleh semua SDM yang ada.
1: Oke. Okay.
2: Baik dokternya maupun perawatnya, ahli gizinya semua terukur. Yeah. Jadi makan kepada pasien juga sudah terukur.
1: Baik,
2: Bapak, sesuai dengan penyakit yang dialami.
1: Ketika pasien datang yang Bapak lihat bagaimana? Ada petugas yang langsung menjemput dan kemudian diarahkan.
2: Mereka langsung sambut pasien dengan baik, langsung dilayani tanpa ada perbedaan ini BPJS ini yang umum. Tapi mereka melayani dengan baik semua. Jadi mereka sambut dengan baik.
1: Yeah.
2: Walaupun dan itu semua di ada tempat duduknya di apa ditanya apa keluhannya langsung didaftar dan diterbitkan kartu berobat langsung diarahkan kemana saja yang dituju langsung ke arah atau sasarannya.
1: Iya. Jadi tidak pakai lama ya Pak Watopa.
2: Iya. Betul sekali.

0: Sudah seperti itu, Bapak. Kemudian pasien untuk pelayanan dokternya, apakah juga tiap hari, tiap pagi dikunjungi?
1: Tiap hari dan setiap 30 menit ada dokter, ada perawat yang berkunjung visitasi ke ruangan, bertemu dengan pasien dan keluarga pasien, tapi juga memberi penjelasan yang mudah, murah, dimengerti. Dan didukung dengan kebersihan lingkungan, ruangan, setiap 1-2 hari sudah diganti spray, tapi juga lantai pagi sore dibersihkan, kamar mandi dibersihkan, dinding juga dibersihkan, dan itu luar biasa. Artinya saling menunjang pasien itu mendapat pelayanan dengan baik sehingga cepat sembuh, walaupun sakitnya mungkin parah, tapi karena pelayanannya bagus, pasien-pasien itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dia sudah mengalami apa ya, sukacita, kemudian mendapat pelayanan obat yang tepat, jadi tidak dibuat-buat, dan itu luar biasa. Yang saya berpikir bahwa suatu ketika ada studi banding dari Nabire, ya sangat luar biasa untuk sama-sama kita belajar mana yang baik, ya kita bisa memulai juga.
0: Ini salah satu rumah sakit yang ada ini apa ada minimarket, ada hotel, juga kantin di dalam Pak Watopa. Ini kebutuhan
1: betul
0: keluarga dan
1: termasuk
0: pasien.
1: Ruang tunggu untuk keluarga yang menunggu juga disediakan.
0: Oke. Baik, lain-lainnya
1: dan bersih, tidak ada tikus.
0: Tidak ada tikus.
1: Tidak ada pontong rokok dan dilarang merokok di dalam lingkungan rumah sakit. Jadi siapapun dia, tidak ada yang merokok di dalam rumah sakit.
0: Apakah perlu ditegur keras-keras atau bagaimana, Pak Watopa?
1: Tidak ada, karena sudah ada aturan, ada peraturan daerah.
0: Jadi tidak ada satpam yang harus menegur keras-keras berkali-kali, tidak
1: betul.
0: Ada ya?
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Semua apa, ruang rawat ada satpamnya, ada security-nya. Iya.
0: Baik, yang perlu kita pelajari dari rumah sakit ini kurang lebih apa, Bapak?
1: Ya, pembagian tugasnya, SOP-nya sangat bagus sehingga terukur, mempermudah alur untuk masyarakat menerima pelayanan dari mana ke mana, itu semua sangat jelas dan kita tidak sulit untuk mencari, tetapi langsung diarahkan menuju sasaran dan menerima pelayanan itu sesuai dengan apa yang kita keluhkan.
0: Kalau untuk wilayah Papua, apa yang ada di rumah sakit yang Bapak rasakan sementara ini bisa diterapkan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturannya ya Pak ya?
1: Iya, saya pikir sangat bagus dan ini tipe A walaupun tingkat kabupaten, tetapi sangat bagus yang mungkin kita bisa belajar apa yang baik untuk diterapkan. Saya pikir itu penting untuk kita bisa berubah dari pelayanan yang biasa-biasa, ya kita coba meningkatkan dengan budaya bersih, budaya melayani dengan kasih, dengan hati, sehingga pasien yang datang tidak kita membedakan ini yang BPJS, ini yang umum, tapi semua adalah kita melihat dari sisi kemanusiaan.
0: Jadi humanity ya. Jadi utamakan kemanusiaannya pasti nanti bahwa turunannya itu baik begitu.
1: Betul sekali.
0: Baik, ya. Terima kasih Bapak Watopa. Ada pesan untuk warga masyarakat atau keluarga di Nabire? Silakan.
1: Kaitan dengan kondisi yang terjadi, mari kita gunakan masker supaya kita sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing sambil menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kondisi ini. Salam hormat untuk semua Pak Bupati dan Wakil, itu musibah tetapi tantangan bagi kita semua masyarakat untuk mendukung bagaimana hal ini bisa cepat selesai berlalu.
0: Baik, terima kasih Bapak, sehat selalu, Tuhan berkati, selamat pagi.
1: Hormat dan salam untuk seluruh warga kita di Nabire. Tuhan berkati.
0: Baik, pendengar, bincang saya dengan Bapak Barnabas Watopa yang sementara ini di Rumah Sakit RSUD RT Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, ya, sudah berbagi informasi dengan kita semua. Apa yang menjadi buah menjadi poin dari perbincangan dengan Bapak Patupa tadi, nilai kemanusiaan ya. Jadi pelayanan prima terutama di rumah sakit itu, saya mendapatkan pengalaman dulu ada salah satu dokter ya di Manokwari. Dokter itu terkenal karena tidak pakai obat, tapi anak-anak dia dengan bicara ngobrol dengan dokter itu anak-anak langsung panasnya hilang. Sugesti ya, ya. Tapi tidak dialami 1-2 anak saja, ini sudah pengalaman banyak anak. Begitu berobat di dokter itu belum sempat dikasih obat, anak-anaknya sudah enak ngobrol, terus demamnya hilang ya, orang tuanya senang. Tinggal penyembuhan nanti waktu pulangnya ya, tinggal minum obat. Ada apa ya, pemandangan yang menarik untuk pasien yang memang kadang-kadang hanya membutuhkan obrolan ya dengan seseorang yang mungkin bisa menenangkan hati begitu. Iya. Terima kasih Bapak Watopa. Kita sudahi ya pendengar untuk Halo RRI. Saya masih simpan satu narasumber lagi, mungkin di beberapa menit ke depan ya. Tapi kalau tidak hari ini ya besok. Besok saya dinas pagi lagi. Jadi mudah-mudahan bisa ya, dari pihak pemerintah Provinsi Papua Tengah. Baik, pendengar, kita nantikan pukul 10 untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.
2: Sekian, Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila pada pukul 10 waktu Indonesia Timur setiap hari, ya, kecuali pada hari Minggu karena ibadah Minggu pagi. Pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan sementara ini pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Acara berikutnya musik dan informasi, tetapi ya sesekali mungkin ada yang ingin berbagi, tidak apa-apa ya. Atau rekan-rekan kami di luar sana yang ingin menyampaikan informasi terkini, situasi di lapangan, baik itu karhutla, lalu lintas, atau lainnya. Ya, untuk warga masyarakat juga pendengar di mana saja berada. Ya. Kami sampaikan pendengar kembali lagi tentang titik panas atau hotspot yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Nabire, BMKG Nabire, ya. BMKG Nabire terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah berdasarkan hasil pemantauan hotspot. Kemarin hari Minggu hingga pukul 9 malam terpantau sebanyak 38 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, ada 307, tingkat kepercayaan sedang 38 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 307 dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 33 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ya, tingkat kepercayaan tinggi ini artinya sudah bisa dipastikan itu adalah titik api, ya, atau titik panas yang terpantau melalui citra satelit. Jadi satelit membacanya dari luar angkasa, begitu ya, warnanya merah. Sebaran hotspot terbanyak terpantau di Nabire. Kabupaten Nabire ada 15 titik, Kabupaten Paniai 12 titik, Dogiai 7, Kabupaten Puncak 4, Kabupaten Intan Jaya tidak ada, Paniai juga tidak ada, Puncak Jaya tidak ada, dan Kabupaten Deyai sampai tadi malam pukul 9 itu hotspotnya tidak ada, tidak nol ya. Sementara Kabupaten Mimika juga terpantau nol hotspot. Ya. Data ini sudah sangat berkurang hotspotnya secara signifikan kalau dibanding dengan dua hari sebelumnya, yaitu tanggal 21 dan 22 Agustus yang mencapai ratusan titik panas atau hotspot. BMKG menghimbau masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran serta dampak kerugian akibat sebaran hotspot tersebut. Masyarakat juga diminta terus memperhatikan pembaruan informasi hotspot yang disampaikan BMKG. Khusus masyarakat di Kabupaten Nabire, BMKG mengingatkan agar menghentikan segala bentuk pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran secara meluas, termasuk pembukaan lahan, pembersihan kebun, membakar sampah, ya, maupun pembakaran lain-lainnya. Masyarakat diminta menyadari bahaya asap yang pekat yang dapat mengganggu keselamatan transportasi udara, juga membahayakan kesehatan dan khususnya sistem pernapasan. Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, BMKG Nabire menyarankan untuk memakai masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap. Selain itu, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat, pihak terkait, pihak yang berwenang, atau petugas pemadam kebakaran apabila menemukan titik api yang baru di lingkungan sekitar. BMKG Nabire berharap kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dapat membantu mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, serta meminimalkan dampaknya bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat di Papua Tengah.
Ya. Ini informasi yang kami dapatkan dari BMKG Nabire terkait berkurangnya titik panas atau hotspot yang terjadi secara signifikan ya sampai tadi malam pukul 9 kemarin. Ya, nanti akan diperbaharui atau diupdate setiap malam pukul 9. Kita tunggu saja nanti malam bagaimana perkembangan jumlah hotspot di Papua Tengah. Ya, menemani Anda pendengar, kita dengarkan 1-2 tembang telah kami siapkan dari sejumlah penyanyi.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Ya, satu lagu dari Luna Maya berjudul Tak Bisa Bersamamu. Sebelumnya ada Elo, ya, duet dengan Glenn Fredly. Lagunya berjudul Kau. Ada lagu lainnya Budi Doremi dan Lila serta Gea Indrawari. Ya, pendengar, informasi musik dan informasi. Ya, untuk Anda beberapa informasi ini perlu juga ya untuk diketahui. Untuk stok beras ya pendengar. Ya, informasi terkait stok beras cadangan nasional masih aman, yaitu sebanyak 5,2 juta ton. Cadangan beras pemerintah berjumlah 5,2 juta ton tanpa melakukan impor, ya. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang untuk menghadapi ancaman fenomena alam, yaitu El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibanding ketika menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino tahun 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton beras impor, ya. Namun untuk kali ini tidak. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional, pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada hari Sabtu, ya, tanggal 22 Agustus yang lalu. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ya, dulu pernah El Nino tahun 2016 Indonesia masih bisa, ya. Jadi dulu dalam waktu singkat kita bisa bertahan, apalagi sekarang dengan pengalaman El Nino sampai 3 kali. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda Indonesia pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga itu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Ya. Tapi menurut Menteri Pertanian, El Nino tahun 2023 dan 2024, persiapan tersebut agak kurang. Sehingga Indonesia impor beras sebanyak 7 juta ton. Ya. Sekarang kita sudah persiapkan mengantisipasi El Nino. Stok cadangan beras pemerintah masih ada 5,2 juta ton. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga tanggal 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras itu difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa memberikan keterangan terkait realisasi pendistribusian. Intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi beras akibat puncak musim kemarau. Realisasi distribusi cadangan beras pemerintah telah mencapai 1,65 juta ton. Ya, Bappanas optimis mampu mengerem perkembangan harga. Ya. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan
keoptimisan pemerintah mengenai laju pergerakan inflasi bahan pokok masyarakat yang tetap terjaga. Keyakinan itu didasari data kenaikan bulanan yang terjadi pada periode fenomena El Nino terdahulu. Jadi menurutnya pemerintah meyakini pergerakan inflasi beras tidak melonjak seperti pada El Nino edisi tahun 2023 dan 2024. Sementara itu Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi beras bulanan pernah mengalami kenaikan drastis hingga 5,61%. Lonjakan angka inflasi bulanan itu tercatat secara resmi pada data statistik bulan September tahun 2023. Tingkat inflasi beras juga pernah melonjak tinggi mencapai 5,32% pada Februari tahun 2024. BPS mencatat kenaikan harga beras ketika itu dipicu dampak fenomena kemarau ekstrim yang melanda seluruh wilayah. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui pendengar sesaat lagi.

Ya, satu lagu berjudul Kenangan Halte Dom. Ya, dinyanyikan Joyce Lewa Kabesi. Ada yang pernah ke Halte Dom di Sorong? Ya, Halte Dom di Sorong itu adalah dermaga kecil di sebelah barat Pelabuhan Sorong. Alamatnya di Jalan Yosudarso, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Halte ini berfungsi sebagai titik penyeberangan perahu mesin atau disebut oleh masyarakat itu taksi laut. Jadi kalau Anda ke Sorong nanti dari atas naik pesawat ya, ya. Naik pesawat itu kelihatan ya, ada taksi laut yang hilir mudik dari halte Dom ini ya ke Kota Sorong. Ya, waktu tempuh kalau dari Kota Sorong ke Pulau Dom itu kurang lebih 10 sampai 15 menit perjalanan laut. Ya. Transportasinya perahu motor atau taksi laut ya. Titik sandar utama perahu penyeberangan antar pulau aktif melayani keperluan warga di sana. Jadi kalau mau berencana pergi ke sana ya, untuk bisa mengetahui tarif taksi lautnya atau jadwal penyeberangan ya. Ya. Bagaimana menurut Anda? Ya. Jadi ada taksi laut, ada kalau di Pulau Dom ada becak keliling. Ya. Jadi Anda bisa naik perahu atau taksi laut. Kapasitas penumpangnya bisa mencapai 15 orang. Ya. Jadi Pulau Dom dengan Kota Sorong itu jaraknya kurang lebih 5 km. Oh bukan, pulau dengan luas sekitar 5 km persegi ya. Jadi Pulau Dom ini ditempuh dengan perjalanan perahu ya atau taksi laut. Ya, sekedar informasi ringan untuk kita semua. Informasi lain pendengar untuk beberapa hal. Ini ada informasi pendidikan gratis ya di Papua Tengah. Ya, ditunggu-tunggu informasi ini ya. Pendidikan gratis di Papua Tengah menjangkau 64.000 pelajar dan mahasiswa. Ya. Program pendidikan gratis yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjangkau lebih dari 64.000 pelajar dan mahasiswa pada tahun ini. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa pada Senin yang lalu mengatakan, program ini merupakan upaya pemerintah daerah memastikan keterbatasan biaya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini membiayai lebih dari 58.000 siswa SMP, SMA, SMK dan SLB. Dan asrama sekolah dan sekitar 6.000 mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun mengadakan program pendidikan gratis ya, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi resiko anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Gubernur Papua Tengah mengatakan pembiayaan juga mencakup sekolah-sekolah berasrama serta mahasiswa Papua Tengah yang menempuh pendidikan di luar negeri. Untuk mahasiswa yang di luar negeri, pemerintah daerah Papua Tengah mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah per tahun
melalui skema hibah. Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa mengatakan perluasan akses pendidikan juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah daerah memberikan dukungan sertifikasi kepada guru sekaligus tambahan insentif. Ya, menurut Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa, selama 2 tahun ini pemerintah provinsi juga membiayai 1.800 guru untuk mendapatkan sertifikat, sehingga guru bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan tambahan insentif. Gubernur berharap seluruh program pendidikan yang disiapkan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, juga mahasiswa dan guru dan sekolah penerima manfaat. Ya. Jadi begitu ya pendengar, tidak ada alasan anak tidak sekolah atau putus sekolah. Ya. Jadi anak-anak harus belajar setinggi mungkin, sekolah setinggi mungkin. Harus berprestasi, syaratnya itu harus berpendidikan. Ya. Ya, seperti itu kurang lebih ya pendengar. Mudah-mudahan orang tua punya kesempatan walaupun dengan ekonomi yang terbatas. Yang penting anak-anak mau sekolah, dapat menempuh pendidikan tinggi. Ya. Demikian musik dan informasi untuk kali ini. Berbagai acara lainnya pendengar masih dapat Anda ikuti bersama rekan-rekan kami di Nabire Lintas Siang hingga malam nanti. Ya. Lihat-lihat begini tidak begitu panas ya pendengar, karena memang berkabut asap. BMKG juga menyampaikan cuaca di siang hari berpotensi berawan ya. Cerah berawan. Juga di waktu malam nanti ada potensi cuaca udara kabur. Artinya udara kabur itu udaranya mengandung asap ya. Jadi warga masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah selalu pakai masker untuk sementara ini untuk menghindari menghirup partikel debu atau partikel asap yang bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh ya. Ya, saya lihat ini sementara untuk perakiran cuaca kami kembali menyampaikan untuk siang nanti cuaca berpotensi berawan, kemudian malam nanti udara kabur. Ya. Untuk temperatur atau suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 90%. Arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Ya. Ketinggian air atau gelombang di Teluk Cendrawasih ini agak tinggi ya pendengar untuk hari ini. Itu 1,4 sampai 2,5 meter di perairan atau laut Teluk Cendrawasih. Jadi untuk jadi perhatian warga masyarakat yang melaut.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kawan. Madu. Kawan, ku ganti-ganti peran terus.
1: Nanti ku bisa terinfeksi HIV.
2: Ah, iya, Kak.
0: Tempo, pergi periksa ke dokter sudah.
3: Ade, hasil tes Ade tidak terinfeksi HIV. Jangan ganti-ganti pasangan ya. Kalau Ade mau tetap sehat, setialah pada pasangan.
4: Selama ini ku terganti peran. Jago-jago sih hilang, Kak.
5: Ah, terada kawan. Yang hebat tuh kalau kau bisa setia pada kau pasangan. Lagi pula setia pada pasangan mengurangi resiko tertular HIV. Potra kosong kalau kau jaga diri.
6: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Dan pendengar, nanti di pukul 13, ya seperti biasa kami akan hadirkan dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3. Dan dilanjutkan dengan program acara berikutnya, pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti HUA Dinamika Olahraga.
1: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
2: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Pitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hazlewood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hazlewood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hazlewood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hazlewood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan serat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaisel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan. Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45. Memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Brandon Lopez juga mencatatkan nama di depan skor di menit ke-71 lewat sampaikan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Bersama pelatih Barcelona, Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: Easy ball was and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari timnya. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat baik.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut Tni Angkatan Udara, Pos Mandur Jaya, di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sebenarnya. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81. Oh ya. 41 juta. Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari. Iya. Ya.
9: Tersendiri ya, nanti juga butuh tambahan dari konsol untuk nanti.
8: Kemarin, iya. Iya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apabila tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk memprosesnya. Apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan. Karena kabut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan terjadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api dan tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar laut. Selalu sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat-alat ban yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat. Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk ke dalam. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari KMA 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap. Makin banyak makin Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
6: berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Polisi Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti langsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Ham, Posko Haju Lanut Rusmi Nurjalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Terima kasih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, so just like to thank Jess, like she said when
3: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Yang Weiqing dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 24 Agustus 2026, diantara kami akan menghadirkan topik mengenai penanganan karhutla Kalimantan dan Sumatera, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pekanbaru Riau. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen kepala negara untuk memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut bahwa Presiden ingin memastikan langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan. Dan menurut Seskap, perhatian Presiden tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman, kepala negara juga menekankan pentingnya koordinasi antara pejabat lingkungan pemerintah daerah, khususnya gubernur, pangdam, dan kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang dan membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau. Nanti akan kami ulas sejauh mana efektivitas penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera saat ini dan bagaimana membangun sistem pencegahan yang benar-benar mampu mencegah karhutla berulang pada setiap musim kemarau bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai Kemenkes yang mengungkap 3 juta lebih warga RI yang kena asap karhutla, di mana Kementerian Kesehatan ini mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota terpapar langsung kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dan berdasarkan catatan Kemenkes, jutaan warga ini tersebar di 7 provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaluddin, menyebut kabut asap karhutla RI telah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di berbagai wilayah. Kasus ISPA juga melonjak 78% seiring dengan meluasnya karhutla. Nanti akan kami perbincangkan mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat asap karhutla dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri dari paparan asap bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti bantuan untuk korban terdampak gempa di NTT yang terus berdatangan. Bantuan berupa kebutuhan pokok, layanan kesehatan, tempat pengungsian hingga dukungan pemulihan ini menjadi sangat penting untuk membantu warga melewati masa tanggap darurat. Dan di tengah kondisi tersebut, koordinasi distribusi bantuan juga menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat dan merata. Dan apakah bantuan yang datang saat ini sudah mampu menjawab kebutuhan warga di lapangan? Nanti juga akan kami soroti bersama narasumber terkait. Dan kami juga akan terus menghadirkan kabar bursa dan IHSG pada hari ini dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu mendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang dibahas Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami juga menghadirkan segmen video potensi daerah. Telok Ukan, kuliner ikonik Palembang yang hadir saat kemerdekaan. Seperti apa wujud dari kuliner tersebut bersama reporter Muhammad Irfan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Palembang tidak hanya dikenal sebagai kota tertua yang kaya sejarah, tapi juga memiliki beragam kuliner khas yang menggugah selera. Jika pempek sudah begitu familiar di tengah masyarakat luar daerah, ada satu kuliner unik yang justru hanya ramai dijumpai saat momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Telok Ukan. Panganan tradisional ini menjadi salah satu bagian dari warna-warni perayaan 17 Agustus di Palembang. Nama Telok Ukan sendiri berasal dari istilah bahasa Palembang yang berarti telok bukan. Kuliner ini dibuat dari telur bebek, santan dan daun pandan yang diolah dengan cara yang khas. Kemudian bagian atas cangkangnya ditutup menggunakan gabus. Bentuknya yang unik membuat telur ukan mudah dikenali dan kerap dijajakan bersama telur abang, telur pindang, serta kapal-kapalan hias yang menjadi ikon perayaan kemerdekaan di Palembang. Menjelang bulan Agustus, pedagang telur ukan mulai bermunculan, salah satunya di sepanjang Jalan Merdeka, tepatnya di sekitar kawasan kantor wali kota Palembang. Yanti, seorang pedagang telur ukan, mengatakan dalam sehari dapat menjual sekitar 50 hingga 60 butir telur ukan. Penjualan biasanya mencapai puncak pada 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Yanti sendiri telah menjajakan telur ukan selama sekitar 10 tahun.
1: Tahun ini tak mau nunggu.
0: Dari sisi rasa, kuliner ini memiliki cita rasa yang
2: Pro 1 RRI Nabire kanal.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar Pool Podcast lebih 4 menit saat ini kami hadirkan Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita, dan sembari menunggu partisipasi dari Anda, kami masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut. Kali ini ada dari Evita Mala dengan Suara Hati.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Benten bilih cawokah da kieu atuh da kaya anana barangkali ieu mah da. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Mabum. Namanya Madu Gila. Madu Gila atau Mad Honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini.
3: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya, berikan kami akhiri rangkaian lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 15 lebih 9 menit. Dan kita akan ikuti bersama warta berita daerah Nabire sore ini pukul 14, pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Selamat sore ya untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja sore hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan pendengar ya, gunakan masker. Biasanya Nabire itu cerah, langitnya biru sekali ya. Biasa kalau jam segini nih sudah sangat-sangat panas atau cerah sekali. Tapi karena asap yang masih berada di kota Nabire ini cukup tebal. Jadi kalau misalkan Anda melihat di luar ruangan ya, ini asap tebal masih ada di langit Nabire ya, sehingga menutup kecerahan yang seperti biasa kita temui seperti itu. Dan pastinya jangan juga kita semua, Anda untuk jangan membakar sampah ya, jangan dulu membakar sampah pendengar, ini sangat berbahaya ya, nanti akan menambah udara yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Gunakan masker, ini langkah-langkah lebih baik ya. Dan juga kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah juga untuk tetap menjaga situasi kondisi di Nabire agar tetap baik dan aman ya. Dan semoga terkait dengan titik panas ya atau hotspot yang tersebar di wilayah Nabire bahkan juga di Papua Tengah ini berangsur-angsur sudah berkurang ya, artinya sudah mulai terpadamkan untuk api yang sempat menjalar di lahan dan hutan di Nabire dan juga di Papua Tengah. Ya, dan pendengar sekali lagi untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk tidak membakar sampah ya, jangan membakar sampah. Lalu kemudian perokok ya, ini jangan lupa untuk mematikan bara api di rokok Anda ya sebelum dibuang, karena memang ini kekeringan atau kemarau sehingga rumput atau bahkan ada rumput ya ini juga kering sehingga puntung rokok ini yang masih menyala ya. Ini juga dapat memicu, salah satu yang memicu terjadinya kebakaran ya. Dan juga Anda bisa gunakan air dengan sebaik mungkin ya, gunakan air dengan sebaik mungkin. Untuk kemarau ini masih berlangsung nanti kurang lebih puncaknya pada bulan depan di September 2026. Masih juga belum turun hujan ya, sehingga jangan sampai nanti kita krisis air ya. Untuk itu bagi seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan air dengan sebaik mungkin ya. Artinya jangan membuang-buang air. Jika sudah selesai menampung di penampungan air, Anda bisa mematikan air tersebut ya, dan mungkin bisa menggunakannya dengan sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Oke, baik pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3: Akan melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.
2: Aksi sigap dari SSK Karhutlah yang terdiri dari personel TNI Angkatan Darat dan Damkar Papua Tengah berhasil memadamkan api di dua lokasi yaitu Wanggar dan Nabire Barat.
4: Ini hal yang luar biasa. Kami mohon dukungan warga dalam kota Nabire ini, bantu kami dengan doa

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, maraknya titik panas di Papua Tengah menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi El Nino dan rendahnya curah hujan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi lintas sektor penanganan dampak El Nino Minggu 23 Agustus 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Rapat dipimpin Gubernur Papua Tengah melalui Zoom dan diikuti jajaran Forkopimda, para bupati dari 8 kabupaten serta instansi vertikal termasuk BMKG. Koordinasi tersebut membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Tengah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Tengah.
3: Untuk ke depan kami akan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita akan melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang akan terpusat di pemerintah provinsi Papua Tengah. Yang pertama, kita sudah melakukan koordinasi di awal. Kita sebelumnya memang kami sudah minta penanganan-penanganan yang langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat yang mempunyai wilayah dan berada di kabupaten tersebut, tetapi juga membuat laporan kronologis dan penetapan tadi di puncak sudah menetapkan status darurat sehingga akan dia berkontinu dan berlangsung ke provinsi untuk kami juga membuat laporan kronologis kejadian yang ada di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan penanganan dilakukan sesuai kapasitas masing-masing daerah. Kabupaten yang masih mampu menangani kebakaran akan melakukan penanganan secara mandiri, sementara daerah yang membutuhkan dukungan karena luasnya wilayah terdampak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, Kepala BMKG Nabire Hussein Kamadi mengungkapkan adanya peningkatan signifikan titik panas di Papua Tengah. Kondisi tersebut diperparah rendahnya curah hujan, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
4: Yang mana kita lihat per tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu kan 224 titik. Kemudian per hari kemarin itu sekitar 779 titik. Ini peningkatan yang cukup drastis dan memang perlu ada penanganan khusus nantinya dari teman-teman BPBD. Kita bisa lihat bahwa analisis curah hujan 3 dasar yang terakhir itu sangat-sangat rendah. Curah hujannya kategorinya sangat rendah. Artinya curah hujan dengan kategori rendah ini sumber air yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Nabire itu sangat rendah. Sehingga potensi-potensi kebakaran akan yang berpotensi terjadi itu bisa sangat mudah manakala terpicu oleh api.
2: Untuk Kabupaten Nabire sendiri, BMKG mencatat sekitar 356 titik hingga 22 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera berkoordinasi dengan BPBD atau pihak terkait lainnya apabila menemukan titik api. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, BPBD, TNI dan Polri akan melanjutkan penanganan sesuai arahan Gubernur Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Pendengar, meskipun titik panas yang terpantau BMKG berkurang di hari Minggu 23 Agustus kemarin, namun masih ditemukan titik panas api yang merupakan karhutla di wilayah Wanggar dan Nabire Barat. Aksi sigap dari SSK Karhutla yang terdiri dari personil TNI Angkatan Darat dan Damkar Papua Tengah berhasil memadamkan api di dua lokasi tersebut. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan menyusul maraknya asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Pijar, menyampaikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan peserta didik serta tenaga pendidik menjadi perhatian utama di tengah kondisi musim kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran. Mulai 24 Agustus 2026 atau hari ini, sekolah yang terdampak asap tebal akibat karhutla diperbolehkan melaksanakan pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh atau PPJ, hingga kondisi udara dan cuaca kembali normal. Dinas Pendidikan juga meminta kepala sekolah memahami kondisi siswa yang berdomisili di wilayah dengan paparan asap tebal. Apabila siswa tidak dapat hadir ke sekolah karena alasan kesehatan, meskipun sekolahnya tidak secara langsung terdampak asap, pihak sekolah diharapkan memberikan pengertian dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada peserta didik. Selama pelaksanaan pembelajaran daring atau PJJ, para guru diimbau memberikan materi dan tugas secara proporsional, fleksibel, dan tidak membebani peserta didik. Proses pembelajaran diharapkan tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan situasi lingkungan. Kepala sekolah juga diminta untuk terus memantau perkembangan kondisi udara dan situasi di lingkungan sekolah, serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait apabila terjadi perubahan kondisi atau keadaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, dinas pendidikan mengingatkan seluruh guru dan siswa untuk tidak membakar sampah, khususnya selama musim kemarau, dan pembakaran sampah yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran dan memperburuk kondisi asap di lingkungan sekitar. Pada kesempatan itu, Dinda Pijar juga mengajak seluruh warga sekolah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Dinas Pendidikan berharap seluruh kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua dapat bekerja sama dalam menghadapi kondisi tersebut, sehingga kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Warga di Kabupaten Nabire kembali diimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Selain menurunkan kualitas udara dan meningkatkan resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA, asap kebakaran juga dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Imbauan tersebut disampaikan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Nabire, Husain Kamadi, menyusul masih terpantau tingginya titik panas di sejumlah wilayah Papua Tengah. Arnold Saudilah melaporkan selengkapnya.
6: BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi memperburuk kualitas udara di wilayah Nabire dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Nabire, Husain Kamadi, mengatakan asap dan partikel hasil pembakaran dapat bertahan di lapisan udara hingga terjadi hujan. Jika pembakaran terus berlangsung, konsentrasi partikel asap di udara akan semakin meningkat dan berdampak terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan risiko gangguan pernapasan seperti ISPA.
7: Dengan tidak adanya hujan yang terjadi di Kabupaten Nabire, kemudian masyarakat tetap melakukan membakar lahan, maka dampaknya adalah partikel-partikel daripada hasil kebakaran ini akan tetap berada di lapisan udara. Nah, ini akan tetap di lapisan udara sampai dengan terjadinya hujan. Selama tidak ada hujan, maka partikel itu akan selalu tertumpuk, akan selalu menumpuk. Ini terakumulasi terus. Dengan tidak ada hujan terus berkelanjutan hari tanpa hujan, maka ini akan berpotensi wilayah Kabupaten Nabire, dampak daripada kebakaran hutan ini akan menyebabkan penyakit, ya, menyebabkan penyakit di wilayah Kabupaten Nabire khususnya. Salah satu ISPA, penyakit ISPA akan menjalar.
6: Husain juga mengingatkan dampak pembakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Menurutnya, banyaknya partikel asap di udara dapat menurunkan jarak pandang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan apabila jarak pandang berada di bawah batas ideal.
7: Untuk penerbangan sendiri, jarak 3 km itu memang batas terendah, Bung. Batas terendah itu maksimal 5 kilo. Jadi kurang dari 5 kilo itu sudah visibility minima. Artinya pesawat tidak bisa take off dan landing. Ini menjadi perhatian juga. Kalau semakin banyak pembakaran lahan yang terjadi, dampaknya seperti itu. Penerbangan bisa jadi tutup.
6: Sementara itu, berdasarkan data BMKG hingga Minggu 23 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Timur, jumlah titik panas atau hotspot di Papua Tengah tercatat sebanyak 378 titik. Jumlah tersebut menurun dibandingkan sehari sebelumnya, Sabtu 22 Agustus, yang mencapai 733 titik panas. Dari total 378 titik panas, sebanyak 38 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 307 titik tingkat kepercayaan sedang, dan 33 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Kabupaten Dogiyai tercatat sebagai wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 113 titik, disusul Nabire 108 titik, dan Paniai 80 titik. Sementara Intan Jaya tercatat 33 titik, Puncak 27 titik, Deyai 13 titik, Puncak Jaya 3 titik, dan Mimika 1 titik. Masyarakat di wilayah yang terpantau memiliki titik panas diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan guna mencegah kebakaran meluas dan menjaga kualitas udara serta keselamatan penerbangan. Arnold Soldila melaporkan.
8: Thank you.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui laman website kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Pendidikan mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan agar menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kondisi lingkungan yang saat ini terjadi. Imbauan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nabire, Dr. Randa Dina Pijer, untuk diketahui oleh seluruh sekolah agar proses belajar mengajar dapat lebih fleksibel demi kenyamanan para peserta didik dan pengajar. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan menyusul maraknya asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Pijar, menyampaikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan peserta didik serta tenaga pendidik menjadi perhatian utama di tengah kondisi musim kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran. Mulai 24 Agustus 2026 atau hari ini, sekolah yang terdampak asap tebal akibat karhutlah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh atau PPJ, hingga kondisi udara dan cuaca kembali normal. Dinas Pendidikan juga meminta kepala sekolah memahami kondisi siswa yang berdomisili di wilayah dengan paparan asap tebal. Apabila siswa tidak dapat hadir ke sekolah karena alasan kesehatan, meskipun sekolahnya tidak secara langsung terdampak asap, pihak sekolah diharapkan memberikan pengertian dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada peserta didik. Selama pelaksanaan pembelajaran daring atau PJJ, para guru diimbau memberikan materi dan tugas secara proporsional, fleksibel, dan tidak membebani peserta didik. Proses pembelajaran diharapkan tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan situasi lingkungan. Kepala sekolah juga diminta untuk terus memantau perkembangan kondisi udara dan situasi di lingkungan sekolah, serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait apabila terjadi perubahan kondisi atau keadaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, Dinas Pendidikan mengingatkan seluruh guru dan siswa untuk tidak membakar sampah, khususnya selama musim kemarau, dan pembakaran sampah yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran dan memperburuk kondisi asap di lingkungan sekitar. Pada kesempatan itu, Dina Pijar juga mengajak seluruh warga sekolah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Dinas Pendidikan berharap seluruh kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua dapat bekerja sama dalam menghadapi kondisi tersebut, sehingga kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendirian Universitas Bakidi Yase Baper Unibak, Papua Tengah, bukan semata-mata kepentingan yayasan, melainkan bagian dari upaya bersama menyiapkan generasi Papua Tengah yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
8: Ketua Umum Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yase Baper Provinsi Papua Tengah, Erickson Michael Maklong Saflesa, menegaskan bahwa kehadiran Universitas Bakidi Yase Baper Unibak Papua Tengah merupakan bagian dari upaya masyarakat Papua dalam mengambil peran membangun sumber daya manusia di daerah, khususnya setelah terbentuknya Daerah Otonomi Baru DOB. Menurutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, masyarakat, dan gereja terhadap pengembangan Unibak karena kerjasama antara masyarakat dan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjalankan program pembangunan termasuk bidang pendidikan tinggi. Dijelaskan, Yase Baper sebelumnya telah mengembangkan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga SMK yang telah berjalan selama sekitar 14 tahun. Pengembangan perguruan tinggi tersebut sebagai lanjutan dari komitmen yayasan dalam bidang pendidikan. Keberadaan lahan, legalitas tanah, kelembagaan, serta tenaga dosen sebagai unsur penting dalam pengembangan kampus. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan moral maupun dukungan lainnya agar proses persiapan Unibak dapat berjalan hingga memperoleh rekomendasi operasional dari pemerintah. Ia kembali menegaskan pendirian Unibag bukan semata-mata kepentingan yayasan, melainkan bagian dari upaya bersama menyiapkan generasi Papua Tengah yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
9: Kampus yang didirikan di Papua Tengah ini tuh bagian dari implementasi, realisasi dari pemberian daerah otonomi baru. Itu paling pertama. Kedua, kampus didirikan oleh lembaga-lembaga swasta, itu perintah undang-undang pemerintah, dari kementerian. Jadi bukan kita bikin inisiatif sendiri, bukan. Tetapi itu sudah perintah undang-undang. Jadi pihak masyarakat, kelompok masyarakat itu wajib untuk membantu negara untuk menciptakan sumber daya manusia lewat lembaga-lembaga. Baik itu sekolah pendidikan menengah, perguruan tinggi. Nah itu sudah status memang. Karena tanggung jawab kita sebagai orang-orang Papua yang hidup pikirannya cerdas, pikirannya bagus, mindsetnya bagus, kita wajib untuk mendirikan lembaga ini untuk generasi Papua ke depan. Kita siapkan generasi ini untuk pengembangan sumber daya manusia. Generasi yang masuk dalam kategori Papua Emas.
8: Dengan proses verifikasi dokumen dan pembenahan berbagai persyaratan yang terus dilakukan, Yasir Baper berharap Unibag dapat segera memenuhi ketentuan pendidikan tinggi dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.

Terima kasih, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aksi sigap dari SSK Karhutla yang terdiri dari personil TNI Angkatan Darat dan Damkar Papua Tengah berhasil memadamkan api di dua lokasi yaitu Wanggar dan Nabire Barat. Demikian warta berita Nabire pagi, Nabire sore ini, maksud kami, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan dan kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi Islami hingga kita ikuti bersama Tarhim dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Nabire dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai pendengar dari Pulau Satu Nabila di mana saja Anda berada. Sekali masih ataupun Anda, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Tabira Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Jumpa di Nabila Lintas Malam di hari ini Senin 24 Agustus 2006 dengan saya Manu Somberi penyiar Anda. Dan juga rekan Rika Yohanes di teknik, ada Bung Yance Korwa di pemancar radio. Kami mengasihkan teman Anda lanjutan hingga pukul 24 tepat malam nanti ya, dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan menemani sore Senin Anda ya, jelang malam ya, malam Selasa. Tentunya dengan berbagai aktivitas yang Anda laksanakan di sore jelang malam hari ini. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kami hadirkan selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami yang bertugas juga mengucapkan semoga amal ibadah Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah salat maghrib, diterima oleh Allah SWT. Kita jalan punya pen warta berita Gema Papua, Sekor Wil 1 Papua dari di pukul 19 tepat nantinya. Pendengar, kembali kami hadirkan beberapa informasi terupdate dan juga beberapa iklan layanan masyarakat ke ruang dengar Anda. Dari Nabire, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nabire mengimbau umat Islam di wilayah ini melaksanakan sholat istaka sebagai ikhtiar menghadapi kemarau berkepanjangan dan minimnya curah hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Bahan ini disampaikan melalui surat MUI Kabupaten Nabire dengan nomor 107 garing MUI datar NBR garing 8 garing 2006. Dalam surat itu MUI menyebut kondisi kemarau berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, peternakan, lingkungan, serta berbagai aktivitas kehidupan lainnya. MUI Nabire mengajak para ulama, imam, dan pengurus masjid, pimpinan organisasi Islam, tokoh masyarakat, hingga seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat istika secara berjamaah di masjid, lapangan terbuka, atau lokasi yang ditentukan masing-masing pengurus masjid dan lembaga keagamaan Islam. Selain pelaksanaan sholat istika, MUI juga mengajak masyarakat memperbanyak istighfar, doa, zikir, sedekah, dan amal saleh, serta melakukan muhasabah dan memperbaiki hubungan sosial. Masyarakat juga diimbau tetap melakukan ikhtiar nyata menghadapi kemarau dengan menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan. MUI Kabupaten Nabire turut mengajak umat Islam membantu warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial di tengah kondisi kemarau. Dalam surat tersebut, MUI juga meminta pengurus masjid dan lembaga Islam berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sholat istika.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susiang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Nabire sore ini.

0: netizen, mace, pace, kakak, adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN, dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 25 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah, merdeka daya, listrik makin berdaya.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar kabar dari Dogiai, Kepolisian Resor Dogiai bersama personil BKO Brimob Yon A Polda Papua Barat meningkatkan pengamanan setelah tiga kantor milik pemerintah Kabupaten Dogiai diduga dibakar oleh orang tak dikenal atau OTK. Polisi kemudian melakukan patroli jarak jauh sekaligus olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengumpulkan bukti terkait peristiwa tersebut. Kegiatan pengamanan dan penyelidikan berlangsung pada hari ini, Senin 24 Agustus 2006, di wilayah hukum Polres Dogiai. Tiga bangunan pemerintah yang menjadi lokasi pemeriksaan berada di Kampung Ekem Manida, Distrik Amu, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPEDA, serta Kantor Inspektorat Kabupaten Dogiai. Patroli dan olah TKP dipimpin Kabakops Polres Dogiai AKP Harsiat Sabe Reti. Sebanyak 40 personel Polres Dogiai dikerahkan bersama satu peleton personel BKO Brimob Yon A Polda Papua Barat. Sebelum bergerak, personel menerima arahan mengenai pola tindakan dan kondisi keamanan di lapangan. Tim kemudian menggunakan 6 kendaraan roda 4 untuk menyisir sejumlah jalur, mulai dari Mako Polres Dogiai, Poskotis, Terminal Monomani, kawasan Pasar Ikan, Polsek Amu hingga sejumlah kampung dan kawasan Puncak, Uga-Puga. Dalam perjalanan patroli, aparat juga merespon informasi masyarakat mengenai keberadaan seorang yang diduga membawa senjata api di kawasan Puncak, Mawa. Informasi ini menjadi bagian dari respon keamanan untuk memastikan situasi di wilayah tersebut tetap terkendali. Di lokasi kantor Dukcapil, polisi mengamankan potongan plafon berbahan plastik dan 3 potongan seng. Sementara dari kantor BAPEDA, petugas menemukan batang pohon, 2 batu pecahan kaca jendela, serta potongan plafon plastik. Barang bukti lainnya ditemukan di kantor inspektorat. Polisi mengamankan rangka kursi besi, kayu hangus, rumah kunci pintu, serta 3 batu. Seluruh barang tersebut diamankan untuk mendukung proses penyidikan mengenai penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
3: Nabire sore ini.

0: Jon, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Nabire sore ini.
5: Yuk. Gas ada, Kang.

0: Pendengar sore ini kami ajakkan untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua. Berita perjaringan Sekor Wil 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Bovenikel.
1: Nabire sore ini.
2: 3 Agustus 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Rapat dipimpin Gubernur Papua Tengah melalui Zoom dan diikuti jajaran Forkopimda, para bupati dari 8 kabupaten serta instansi vertikal termasuk BMKG. Koordinasi tersebut membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Tengah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fung mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Tengah.
3: Untuk ke depan kami akan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita akan melakukan langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan kantor pusat di pemerintah provinsi Papua Tengah. Yang pertama, kita sudah melakukan koordinasi di awal. Kita sebelumnya memang kami sudah minta penanganan yang langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat yang mempunyai wilayah dan berada di kabupaten tersebut. Tetapi juga membuat laporan kronologis dan penetapan tadi di puncak sudah menetapkan status darurat sehingga akan dia bertentunya dan berlangsung ke provinsi untuk kami juga membuat laporan kronologis kejadian yang ada di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan penanganan dilakukan sesuai kapasitas masing-masing daerah. Kabupaten yang masih mampu menangani kebakaran akan melakukan penanganan secara mandiri, sementara daerah yang membutuhkan dukungan karena luasnya wilayah terdampak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, Kepala BMKG Nabire Hussein Ramadi mengungkapkan adanya peningkatan signifikan titik panas di Papua Tengah. Kondisi tersebut diperparah rendahnya curah hujan, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
4: Yang mana kita lihat per tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu kan 224 titik. Kemudian per hari kemarin itu sekitar 779 titik. Ini peningkatan yang cukup drastis dan memang perlu ada penanganan khusus nantinya dari teman-teman BPBD. Kita bisa lihat bahwa analisis curah hujan 3 dasar yang terakhir itu sangat rendah. Curah hujannya kategorinya sangat rendah. Artinya curah hujan dengan kategori rendah ini sumber air yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Nabire itu sangat rendah. Sehingga potensi-potensi kebakaran akan yang berpotensi terjadi itu bisa sangat mudah manakala terpicu oleh api.
2: Untuk Kabupaten Nabire sendiri, BMKG mencatat sekitar 356 titik hingga 22 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera berkoordinasi dengan BPBD atau pihak terkait lainnya apabila menemukan titik api. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, BPBD, TNI dan Polri akan melanjutkan penanganan sesuai arahan Gubernur Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
5: Bagian Kesra Setda Bovendigul sosialisasikan penyaluran dan penyusunan LPJ Dana Hibah Gereja Dana Otsus 2026. Berikut laporan Thomas Yamlian dari Bovendigul.
6: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul laksanakan sosialisasi penyaluran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah gereja yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pada penerima hibah agar pengelolaan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Kesra Setda Bovendigul Ricardo mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada panitia pembangunan gereja mengenai mekanisme penyaluran dana hibah sekaligus tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, setiap bantuan yang diberikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik melalui dokumen administrasi yang lengkap dan sesuai aturan. Hal itu menjadi syarat penting agar penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.
7: Sebagai bentuk untuk penyusunan laporan, kami dari Bagian Kesra dan mengundang Bapak Kepala Inspektur untuk menjelaskan cara-cara pelaporan sehingga setiap tahun itu tidak bermasalah. Karena ini kita kelola uang negara, uang rakyat untuk kita semua. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu panitia pembangunan gereja membuat laporan tepat waktu. Nah, itu yang pertama saya tekankan. Yang kedua, masalah penganggaran. Mungkin tapi nanti dan teman-teman dari Bapeda bisa bantu kita untuk penjelasannya.
6: Panitia pembangunan gereja yang menerima bantuan hibah harus benar-benar memperhatikan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai, kata Ricardo, setelah anggaran diterima, laporan tidak disiapkan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ricardo menegaskan LPJ bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas penerima hibah terhadap penggunaan dana pemerintah yang berasal dari dana otsus untuk mendukung pembangunan sarana keagamaan. Thomas yang lain melaporkan.
5: Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat di Yahukimo. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo. Arul Firmansyah melaporkan dari Jayapura.
8: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial, Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
9: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun, namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
8: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge.
9: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge. Namun, informasi ini masih harus kita dalami. Kita masih harus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
8: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura yang diproduksi RRI Bovendigul. DPRK Waropen apresiasi jaga lingkungan lewat aksi nyata. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, RRI Serui dilaporkan Tabina Rumpaidus.
10: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waropen mendukung pemerintah menjaga dan melestarikan lingkungan melalui gerakan tanam pohon DWP Hijau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Wisata Ausiwerini, Distrik Kurifaisei, Kabupaten Waropen, Jumat 21 Agustus 2026. Dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Waropen, Dinas Lingkungan Hidup, pimpinan DPRK Waropen, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita GW Waropen. Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada DWP Waropen yang telah mengambil bagian dalam upaya melestarikan lingkungan melalui aksi penanaman pohon mangrove. Dikatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja nyata organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor lingkungan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen.
11: Pertama, atas nama lembaga DPR Kabupaten Waropen, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua organisasi wanita di Kabupaten Waropen, secara khusus Dharma Wanita, luar biasa hari ini. Ini kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh organisasi wanita dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kita tahu bersama bahwa lingkungan adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen, di mana kita punya potensi mangrove yang luar biasa banyak dan luas, dan itu adalah modal masa depan anak cucu kita.
10: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Waropen Nyonya Apia Woriori menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRK Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanaman bibit mangrove. Apia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI dan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari atas dukungan dana hibah kepada DWP Waropen sehingga berbagai kegiatan organisasi dapat dilaksanakan termasuk gerakan tanam pohon DWP Hijau.
11: Kami Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waropen, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPRK Kabupaten Waropen yang juga mensupport kami di hari ini, juga pemerintah Kabupaten Waropen, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya yang sudah membantu kami Dharma Wanita melalui dana hibah dan kami boleh dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di hari ini. Dharma Wanita hadir dengan Dharma Wanita Hijau, DWP Hijau, menanam pohon mangrove. Kami boleh melakukan itu di pinggiran pantai Sausi Werini untuk melestarikan pinggiran pantai kami agar tidak abrasi dan itu menjadi perlindungan bagi kita ke depan, masa depan kita semua anak-anak.
10: Kegiatan DWP Hijau tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian kawasan pesisir Waropen. Kolaborasi pemerintah, DPRK organisasi perempuan dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Teaching Factory SMKS Yapis Biak diresmikan, siapkan siswa hadapi dunia kerja. Berikut dari Biak, Tri Rian melaporkan.
12: Teaching Factory atau TEFA SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor diresmikan sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sabtu 22 Agustus 2026 berlangsung di Jalan Es Condronegoro Biak. Bupati Markus Octavianus Mansnimba memberikan apresiasi pada Yayasan Pendidikan Islam melalui SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pendidikan berbasis kejuruan tersebut. Menurut Bupati, keberadaan Teaching Factory memberikan jaminan bagi siswa untuk memiliki kompetensi dan kesiapan ketika menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja.
13: Dengan peresmian Teaching Factory yang dimiliki oleh SMKS Siap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Biak Nufor, ini kami pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak Yapis, ya, khususnya ke pihak sekolah SMKS Yapis, karena telah berinisiatif untuk menyiapkan salah satu sarana yang cukup strategis sekali untuk bagaimana menyiapkan anak-anak didik kita ini masuk pada fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan. Sehingga mereka ini kita lihat ya dari apa yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ini memberikan sebuah jaminan untuk anak-anak kita ketika mereka selesai, mereka siap dimanfaatkan atau siap diterima di berbagai fasilitas pekerjaan. Sehingga ya tadi kami juga menyampaikan arahan secara umum, kita berharap untuk apakah itu satuan-satuan pendidikan atau juga yayasan-yayasan yang saat ini mengelola berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak SMKS Yapis.
12: Sementara itu, Kepala SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Mufar Darsini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dalam peresmian tersebut. Ia menjelaskan keberadaan Teaching Factory menjadi bagian dari upaya sekolah mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan lingkungan pendidikan, khususnya bagi para siswa.
14: Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Biak Mufar yang telah hadir ke SMKS Yapis Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peresmian Teaching Factory SMK Yapis Biak. Dengan adanya Teaching Factory, kami mendekatkan dunia usaha, dunia industri ke dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kami yang ada di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Mufar untuk bisa lebih siap ketika mereka turun langsung ke dunia kerja.
12: Dengan konsep tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, meningkatkan kesiapan kerja, serta memahami standar kebutuhan yang ditetapkan di dunia usaha maupun dunia industri.
5: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imam Komarudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar demikian penyampaian Warta Berita Gema Papua telah kita lalui bersama dari RRI Bovendigo. Waktu di studio menunjukkan pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani Malam. Untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus 2006, kita akan ikuti dan dengarkan bersama Mimbar Agama dari Kristen Protestan yang kali ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Mordecai Oila, STH.
1: Pro 1 RRI Nabire

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan saat ini berjudul Aman Dalam Tangan Tuhan.

Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini melalui siaran Radio Republik Indonesia Nabire. Kuduskan kami ya Tuhan dan biarlah Roh Kudus menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, siaran siraman rohani saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan umatnya. Yesaya 49 ayat 16 dan 17 berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau." Hari ini kita bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita tidak perlu khawatir dan bimbang, sebab Dia, Yesus, adalah Allah kita yang berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Dalam pernyataan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya, yang terambil dari Yohanes 16 ayat 15, menegaskan kesatuan hakikat, kuasa, dan kemuliaan, dan keilahian antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ini berarti Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang sama dengan Bapa, bukan hanya sebagai utusan, tetapi sebagai satu dalam esensi. Inilah yang membuat Dia dengan yakin menjamin kehidupan kita umatnya untuk aman dalam tangannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah rahasia untuk aman dalam tangan Tuhan? Rahasia untuk aman dalam tangan Tuhan adalah yang pertama, mendengar perkataan Tuhan Yesus. Istilah mendengar bukan sekedar mendengar, melainkan percaya akan apa yang didengar. Artinya, apapun yang Tuhan Yesus katakan, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, itu benar. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan beberapa kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Dia adalah roti hidup, terang dunia, pokok anggur, kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran dan hidup. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah guru dan Tuhan. Aku pergi ke surga menjadikan tempat bagimu, dan aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Aku anak Allah, aku Tuhan, atas hari sabat dan sebagainya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang tidak percaya akan perkataan dan kesaksiannya tentang dirinya sendiri. Namun, kita sebagai umatnya harus sungguh-sungguh percaya akan perkataannya, karena dengan cara demikian, kita pasti akan aman. Perwira Romawi yang percaya akan perkataan Tuhan Yesus yang berkuasa akhirnya menerima mujizat kesembuhan atas hambanya. Lukas 7 ayat 10. Sedangkan ajudan raja yang tidak percaya akan perkataan nubuat Nabi Elisa tentang kuasa Tuhan akhirnya binasa. 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Hari ini kalau kita ingin hidup aman dalam tangan Tuhan Yesus, maka percayalah akan perkataannya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itulah jawaban bagi kehidupan kita. Rahasia yang kedua untuk aman dalam tangan Tuhan ialah mengikuti Tuhan Yesus. Istilah mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar ikut-ikutan seperti kebanyakan orang pada waktu itu, melainkan sebuah komitmen yang sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kepada setiap orang yang mengakui dirinya sebagai murid Kristus, Tuhan menetapkan sebuah syarat untuk mengikut Dia, yaitu bersedia untuk menyangkal diri dan pikul salib. Lukas 9:23 berkata, "Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Artinya kita siap mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja yang satu-satunya dalam kehidupan kita. Terkadang dalam kehidupan orang Kristen terjadi sebaliknya. Ada yang terus menuntut, dalam tanda kutip, memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Dan bila Tuhan tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka mereka menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Untuk mengalami kehidupan yang aman dalam tangan Tuhan, maka kita tidak boleh mengatur Tuhan, melainkan harus katakan seperti seorang prajurit yang siap, olahragawan yang taat, dan seorang petani yang tekun. 2 Timotius 2 ayat 1-13. Dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel aman dalam tangan Tuhan ketika mereka mengikut Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh seperti Yosua dan Kaleb. Akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan dengan bangga sebagai pemenang. Hari ini, jikalau kita juga mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan keamanan, perlindungan, dan berkat-berkat-Nya bagi kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Dialah gembala yang baik yang sedang menuntun perjalanan kehidupan kita. Biarlah kita selalu mau percaya akan perkataannya dan mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Maka sekalipun dunia bergelora, sekalipun badai menerpa perahu kehidupan kita, kita pasti aman dalam tangan Tuhan. Karena setiap orang yang setia dan percaya tidak pernah akan dikecewakannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami, kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan yang datang mengancam kehidupan kami. Melalui renungan saat ini, kembali kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami akan menjaga dan melindungi kami dengan tangan yang perkasa. Oleh karena itu, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk mendengar suaramu dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia supaya kehidupan kami aman dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kaberdoa buat pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan Allah untuk melayani masyarakat, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk pihak keamanan yang bertugas untuk menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat. Tuhan memberkati dan menolong. Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat Nabire, Papua Tengah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan tanggung jawab pelayanan. Mampukan umat-Mu untuk hidup saling menghormati dan menghargai dalam hubungan interaksi sosial untuk menciptakan kota Nabire yang harmonis, rukun, dan damai. Akhirnya kami berdoa buat keluarga besar LPP RRI Nabire yang sudah menjadi seluruh berkat Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati baik kepala LPP RRI, unsur pimpinan, beserta seluruh staf dan karyawan-karyawati dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan maupun kehidupan rumah tangga, sehingga LPP RRI Nabire terus menjadi berkat bagi masyarakat Nabire, Papua Tengah. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, kiranya berkat kasih setia, anugerah, dan damai sejahtera Allah, serta perlindungan Tuhan yang sempurna, terus menjadi bagian dalam kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa teman-teman religi Nasrani ya, selepas dari acara mimbar agama Kristen Protestan mengantarkan kita ke pukul 20.09 itu waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 tepat nantinya pendengar dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, dikabarkan dari pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial berupa 10 paket sembako kepada masyarakat Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Abire, Papua Tengah. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kampung. Penyaluran bantuan berlangsung pada 22 Agustus dan menyasar warga Kampung Lani. Paket sembako yang dibagikan berisi sejumlah kebutuhan pokok untuk menunjang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Adapun isi bantuan antara lain beras kemasan 5 kg, mie instan, minyak goreng, air mineral, gula, teh, kopi, dan garam. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima. Program pembagian sembako ini jadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat di wilayah Papua Tengah. Tokoh masyarakat Kampung Lani, Toeng Gen Muri, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah kepada warga. Menurutnya, bantuan ini memiliki arti penting bagi masyarakat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dikatakan perhatian pemerintah juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Lani. Selain bantuan kebutuhan pokok, Toenggen berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dapat terus terjalin dengan baik. Menurutnya, sinergi tersebut penting agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Kehadiran program bantuan di tingkat kampung dinilai penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Bantuan kebutuhan pokok juga dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, kabar terbaru dari seputar Papua.com melaporkan pemerintah Kabupaten Pemkab Puncak Papua Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari mulai hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah penanganan dampak cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Puncak, mulai dari kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, hingga fenomena hujan es. Penetapan status tanggap darurat disampaikan PJ Sekretaris Setera Kabupaten Puncak Nenu Tabuni usai rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda di Guest House Gome pada hari ini. Nenu mengatakan Pemkab Puncak juga membentuk tim terpadu yang melibatkan TNI Polri, organisasi perangkat daerah terkait, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Tim tersebut bertugas melakukan pendataan di lapangan sekaligus menyusun kronologi kejadian sebagai dasar penertiban surat keputusan Bupati Puncak. Dijelaskan dampak kemarau saat ini telah meluas ke 25 distrik di Kabupaten Puncak. Sementara itu hujan es dan karhutla yang sebelumnya terjadi di distrik Agandugume, Lembewi, dan Oneri sejak 18 Agustus 2006 meluas ke 8 distrik lainnya. 8 distrik tersebut yakni Ilaga, Gome, Omukia, Gome Utara, Mambugi, Ilaga Utara, Amungkalpia, dan RL Makawia. Menurut Nenu, fenomena hujan es menyebabkan tanaman warga layu dan mendadak mengering saat diterpa panas terik. Kondisi tersebut berpotensi memicu krisis pangan lokal. Vegetasi yang mengering juga jadi sangat rentan terbakar dan api berpotensi merembet hingga ke pemukiman warga, termasuk rumah adat atau hunai. Pemkab Puncak saat ini juga masih menelusuri dugaan adanya korban jiwa akibat paparan asap tebal. Di sisi lain, ketersediaan air bersih mulai menipis karena sejumlah sumber air pegunungan mengalami kekeringan. Pemkab Puncak juga menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun menyalakan api sembarangan saat berkebun di hutan.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Nabire dengan esensi buku. Kapal van der Wijk karya Buya Hamka merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang terkenal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20 dengan latar belakang budaya Minang yang kuat dan tradisi Islami yang mendalam. Inti cerita dalam Kapal van der Wijk ini menceritakan cinta dan pilihan. Cerita ini menggambarkan kisah cinta antara Zainuddin, seorang pemuda Minang berketurunan Makassar, dengan Hayati, seorang gadis dari keluarga kaya berketurunan Minang Tulen. Dan juga menceritakan tentang konflik budaya. Buku ini menceritakan konflik antara tradisi Minangkabau dan modernitas barat yang diwakili oleh Kapal van der Wijk. Zainuddin sendiri mewakili nilai-nilai tradisional, sementara Hayati mewakili modernitas. Buku ini juga menceritakan tentang nilai agama. Buya Hamka adalah seorang ulama dan penulis Islam terkenal. Tema agama sangat terasa dalam bukunya ini. Buku ini menggambarkan perjuangan Zainuddin dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupannya. Serta kesetiaan dan kesabaran cerita ini juga menyoroti nilai-nilai kesetiaan dan kesabaran karena Zainuddin menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya sehingga harus bersabar untuk mencapai tujuannya. Serta kritik sosial buku ini mengandung kritik sosial terhadap masyarakat Minangkabau pada saat itu, termasuk masalah sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat Minang. Kapal van der Wijk oleh Buya Hamka adalah salah satu sastra Indonesia yang menggambarkan kehidupan dan konflik budaya pada masanya, sambil mengeksplorasi tema-tema universal seperti cinta, agama, dan kesetiaan, sehingga buku ini masih dianggap salah satu karya sastra klasik Indonesia yang penting. Sekian esensi buku RRI Nabire.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya akan diajak Anda ke jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
1: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
0: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya.
3: Tolong. Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: tersangka.
6: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
7: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
6: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
7: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
8: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya mengadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
9: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
8: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang kalau berani tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
7: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agen Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
10: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
11: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
10: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
11: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
11: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
13: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
14: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
5: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
15: Tapi yang bertanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
16: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
17: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup. Berapa, Bu, mungkin kalau stoknya saya nggak paham nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
16: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
16: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
18: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
16: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
16: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
20: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
19: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
20: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer.
22: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
21: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
22: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
21: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
23: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
21: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
22: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
21: Ini paling lambat 2020.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
0: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memenuhi petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
3: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka. Seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
0: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
3: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
0: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kalmi yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karsman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Anda masih bersama saya Manu Sambiri penyiar Anda dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Yance Korwa dan Timotius Vanindi di Pemancar Radio. Kami masih akan temani Anda hingga di pukul 24 tepat waktu Timur atau pukul 12 malam nanti. Demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Waktu di studio menunjukkan pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 22 nantinya ada acara mini drama dan juga ada acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar perkirawan BMKG Dwi Kristianto menjelaskan pergerakan asap di wilayah Papua sangat dipengaruhi oleh pola angin yang terjadi saat ini. Pada Agustus, Indonesia secara umum berada dalam periode musim kemarau yang berlangsung sejak April hingga September. Dwi mengatakan pada musim kemarau, pola angin di Indonesia didominasi angin timuran yang bergerak dari Australia menuju wilayah Indonesia. Angin tersebut memiliki karakteristik relatif kering dan dingin karena membawa sedikit uap air. Menurutnya, arah angin tersebut sangat menentukan kemana asap akibat kebakaran atau pembakaran lahan akan bergerak. Jika terdapat titik api di suatu wilayah, asap akan mengikuti arah angin yang bertiup pada saat itu. Berdasarkan analisis sementara BMKG, asap yang berada di wilayah tertentu di Papua dapat bergerak mengikuti pola angin menuju wilayah lainnya. Asap dari kawasan pegunungan misalnya berpotensi bergerak menuju Nabire, Manokwari hingga Biak tergantung arah dan kekuatan angin. Dijelaskan kondisi tersebut berbeda dengan musim penghujan yang berlangsung sekitar Oktober hingga Maret. Pada periode tersebut, pola angin secara umum bergerak dari Asia menuju Indonesia, berlawanan dengan pola angin pada musim kemarau. Terkait kondisi kualitas udara akibat asap, Dwi mengatakan BMKG di daerah belum dapat memastikan tingkat kesehatan udara secara langsung. Hal tersebut disebabkan keterbatasan peralatan khusus untuk mengukur kualitas udara dan kandungan polutan.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Nabire, malam ini.

21 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara drama mini radio di untuk di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2006. Kita akan ikuti bersama drama dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat, produksi kali ini dari RRI Mataram.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya, Dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
5: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
5: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
1: Iya, Ibu.
5: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
5: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Lalu, Mas Arya minta waktunya sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Alah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh, iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat.

0: Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
1: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
0: Hujan-hujanan.
1: Terus makan mie instan, itu enak banget.
0: Bahagia.
1: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
0: Sekarang semuanya direkam.
1: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
2: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
0: Masih, Bu.
2: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
3: Ya, silakan Mas Arya.
0: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Selamat malam pendengar RRI Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pulau Satu Nabire. Karena informasi dan inspirasi. Pendengar, jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari Senin 24 Agustus 2006 bersama saya Mas Amberi dan juga rekan Erika Yohanes. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi terkini ya terkait dengan tradisional dan budaya Papua pada umumnya dan juga beberapa teman-teman berasal dari berbagai daerah di Papua. Kami hadirkan temani malam Selasa Anda. Kabar yang pertama, pemerintah Kabupaten Jayapura terus mematangkan berbagai persiapan jelang puncak acara budaya tahunan tersebut yang di mana telah dilaksanakan pra event Festival Danau Sentani ke-15 di maksud kami di Festival Danau Sentani ke-14 di Kabupaten Jayapura resmi dibuka besok pada Selasa 25 Agustus 2006. Pemerintah Kabupaten Jayapura mematangkan berbagai persiapan jelang puncak acara budaya tahunan ini yang dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 5 September 2006 mendatang. Gubernur Papua Matius Fakiri dijadwalkan membuka secara resmi rangkaian pra-event yang dipusatkan di Dermaga Kalhote, Distrik Sentani Timur. Dari pantauan tribunpapua.com di lapangan, kawasan Dermaga Kalhote terus dipercantik. Panggung utama kini dihiasi motif ukiran khas Sentani. Sementara infrastruktur jalan masuk dan jaringan kelistrikan di lokasi festival telah diperbaiki. Koordinator acara FDS ke-14 Fred Madou menyatakan pihaknya telah mendirikan 100 stand UMKM di dalam kawasan utama serta sejumlah pondok jualan di area luar untuk menampung para pedagang lokal. Fred menambahkan ada pula pertunjukan unik dari 5 orang Mama Papua asal kampung Ifale yang akan memperagakan cara menangkap ikan secara tradisional di danau sambil merokok. Dia menyebutkan atraksi iso solo dan tradisi pangkur sagu nantinya akan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka.

Rangkaian pra-event FDS ke-14 dipastikan berlangsung meriah dengan melibatkan 14 tarian tradisional dan 15 kelompok sanggar tari kreasi daerah. Usai seremoni pembukaan pra-event, agenda dilanjutkan dengan lomba tari kreasi modern yang diikuti 16 peserta. Pada hari kedua akan digelar lomba musik akustik yang diikuti 14 grup dari berbagai wilayah, termasuk peserta dari Kabupaten Sarmi dan Mamberamo. Selain itu, panitia menyelenggarakan lomba cipta menu, lomba gambar karikatur bertema pangan lokal, serta festival kuliner hasil kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Para pengunjung juga dapat menikmati program makan papeda gratis mulai pukul 12 tepat hingga 16 tepat waktu Indonesia Timur. Kemeriahan dilanjutkan dengan lomba tari Yosim Panca Riospan yang diikuti 22 tim peserta termasuk kontingen dari Manokwari, Papua Barat.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Nabire malam ini.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini ya, dengan lagu dari Ambai ya, Newawing dari Kepulauan Serui, untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kembali jaga anda untuk kita jelang acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dari Pesatuan Bir di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2006 bersama saya Manu Sambir dan juga rekan Rika Yohanes di Teknik. Kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di WhatsApp di 0813-5494-419. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Manu.
0: Ya, selamat malam Mansar.
1: Selalu. Bagaimana situasi Nabire dari tadi sore sampai malam hari ini masih terus terbakar kak, hutan-hutan.
0: Di Nabire ini terpantau Mansar, asapnya sudah sedikit berkurang, tapi iya. Kebanyakan dari

0: atas dari pedalaman.
1: Iya. Jadi biar juga mengeluh, saya punya kawan bisa mengeluh sama ya, biasa keluar-keluar dulu lah, tenang-tenang di rumah.
0: Dia berdampak ke Pulau Serui dengan dia.
1: Hati-hati ya, itulah. Tinggal bagaimana pemerintah dan aparat-aparat yang punya kewenangan itu secepatnya lah.
0: Iya.
1: Karena memang itu sangat berbahaya asap itu. Nah, orang-orang yang pernah dan terindikasi tangkap dong dan pusat orang saja. Jangan bikin gaduh. Ya, oke. Okay. Saya request dulu satu lagu dari Richard Marx.
0: Yeah.
1: I'll never fall in love again.
0: Richard Marx.
1: Ya. Yeah. Richard Marx. I'll never fall in love again. Buat menemani ketamanu yang bertugas malam hari ini, siap, bersama mungkin teman-teman yang ada di situ, sehat selalu, jangan lupa ngopi.
0: Iya, pasti itu ya,
1: ngopi ya. Jangan sampai agak kopi naik baru seperti di apa tuh di TikTok tuh pajak yang agak kopi naik, dan saya akan lawan bang.
0: Iya.
1: Ya lucu tapi dia punya kandungan makna besar sekali. Ya, salam saja buat bang semua yang selalu di ruang rindu Pro 1 RRI Nabire. Siapapun dia yang ada dalam kota Nabire, yang ada di pinggiran, di gunung, pulau-pulau, semua saja.
0: Iya.
1: Ya, selalu. Selamat malam buat bang semua. Jangan lupa sehat. Besok hari libur. Jadi ya, yang libur ya silakan, bagaimana lingkungan supaya tetap sehat, yang berpacu ke kebun ya hati-hati, yang ke laut pun juga hati-hati, semua-semua.
0: Iya.
1: Itu saja, Manu.
0: Baik, siap Mansar.
1: Aku dari Richard Marx, I'll never fall in love again.
0: Siap.
1: Saya tunggu. Makasih, Tuhan berkati.
0: Kembali kasih. Mansar Jerry ya sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini. Lagu dari Richard Marx, I'll Never Fall in Love Again. Di belakangnya Mansar Jerry. Halo, selamat malam Urang.
2: Halo, selamat malam Kakak Manu.
0: Selamat Amo. Malam, Amo yang cantik.
2: Amo di depan Rensiko.
0: Siap, Amo.
2: Kakak Manu yang ganteng.
0: Iya.
2: Ya, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Amu.
2: Yo, nih lagunya Adeko Saja.
0: Adeko Saja, siap.
2: Yo, Amu mau salam buat Bapak Samberi, Mama Samberi. Setidur ke apa?
0: Pasti itu, Amu udah suka tidur itu.
2: Dengan Tante itu. Ya, Amu salam lagi buat Tete dan Nenek di YPK.
0: Tete dan Nenek
2: Wabda. Selamat malam. Tete Wapdaro, Nene Wapdaro.
0: Iya.
2: Yo, amo salam lagi buat Kakak Ines, Kakak Palen, semua yang di Kota Baru.
0: Iya.
2: Amo salam lagi buat Mama Corizano, Bapak Kapolsek. Mama Corizano, sedang ini.
0: Malam Nene Kori.
2: Yo, belum begitu. Yo, di sebelah kami ada Mama Rahel, Bapak Rahel, Kakak Panda, iya. Yora, Rahel.
0: Baik,
2: semua yang di rumah ini. Ya, amu salam buat Mama Nasadik, Mama Wen. Ya, buat semua saja ya.
0: Okay.
2: Yang tadi pembuka pintu Bapak Yeri. Selamat
0: iya.
2: Malam. Bapak Yeri di mana? Nabire kah?
0: Masih di Jogja itu, Amu.
2: Oh, di Jogja.
0: Mm-hmm.
2: Ya, buat semua saja. Selamat
0: iya.
2: Malam. Tuhan memberkati Kakak Manu yang ganteng.
0: Terima kasih, siap. Amu. Queen Desi. Dari depan Cipur. Di WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Mama Ima.
3: Hai.
0: Mau mere
3: mengudara. Gimana kabar?
0: Kabar baik.
3: Mau mere mengudara. Bunda Ima menyapa.
0: Sudah tak hafal dia punya nomor akhir.
3: Ya iyalah.
0: Silakan. Silakan Bunda.
3: Harus lagu dulu. Okay. Aku tak rela. Aku tak mau menderita yang kedua kali.
0: Aku tak rela.
3: Aku tak mau ya. Aku tak mau menangis seperti dulu.
0: Tony Parera.
3: Oke. Kalau enggak ya biar Bung aja yang nyanyi. Oh.
0: Tidak bisa, iya, tidak toh. Bisa dibandingkan.
3: Mereka tahu pasti suaranya. Cuman enggak dikeluarkan. Iya toh. Oke, bisa salam-salam.
0: Boleh, silakan.
3: Ya, salam pertama tentunya ya buat Bung penyiar terbaik. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin, mungkin baru menjalankan bulan madunya. Semoga akur-akur ya.
0: Amin.
3: Selamat malam, Tuhan memberkati. Terus ada siapa lagi? Mama Bagus, Mbak Senya. Terus yang udah menyapa Bunda ya, kalau Bunda belum, soalnya baru pulang pesta ini.
0: Oh, baru pulang
3: dari kemarin pesta. Ini hari besok baru hari halnya pesta.
0: Oh, pesta 3 hari ini.
3: Iya, kemarin sudah, pokoknya itu sudah, besok terakhir.
0: Wow.
3: Kalau di Momere begitu, Bung.
0: Oke.
3: Okay. Ya, buat Putra Penga di Pas-Pas, Bang Nasrun di Palu. Terus bunda-bunda yang cantik, yang mungkin sudah gabung maupun yang belum ya, selamat malam saja. Semoga Tuhan memberkati. Buat Bung Emmanuel, selamat, Numberi, kalau bunda salah sebut marganya.
0: Samberi.
3: Numberi ya.
0: Kalau Numberi ya? Itu orang Serui.
3: Oh, ini?
0: Kalau saya orang Wondama, Samberi.
3: Oh, iya, Undama.
0: Iya, Wondamin.
3: Undama Wasior.
0: Betul.
3: Bukan?
0: Iya, betul.
3: Wasior, Undama itu. Undama Unurara, ya. Oh, ya, pokoknya semua-semua saja ya. Keluarga yang ada di Undama sana, di Sorong, di Pas-Pas, di Woven, di Jayapura, Serui ya, semua yang nanti gabung. Selamat malam semua, salam sehat dan Tuhan memberkati buat Bung yang terbaik. Selamat malam, semoga sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
0: Selamat malam juga kembali.
3: Ya, aku tak mau menderita lagi. Angkat-angkat dong, kalau orang senggol. Jangan langsung dipadam.
0: Siap. Baik. Ya, Bunda Ima dari Maumere sudah bergabung. Di belakangnya masih ada lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam orang Manado.
4: Tendang. Iya. Aduh, memang telat.
0: Tapi masih dapat. Selamat malam, Bunda Yels. Mayel.
4: Iya, selamat malam. Bunda mau ikut lagu, Jode.
0: Boleh, silakan.
4: Dream of Me.
0: Dream of Me, siap.
4: Iya. Lanjut juga, menyapa. Siapa pertama tentu buat Emmanuel yang sedang bertugas, selamat malam, selarut malam, jaga kesehatan, tetap sehat, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, terlebih mama dan papa di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Bang Luhut juga di Tapanuli, sehat diberkati. Teh Dinda juga di Bogor, salam kompak. Ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Imar, ada apa itu ya? Abu Binday sih, Kak Diren, ya. Semuanya salam sehat. Ada Senja juga, semuanya salam sehat, diberkati di keluarga masing-masing. Untuk Manu lagu aman.
0: Aman, sudah.
4: Manu yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, diberkati.
0: Siap, makasih kembali. Ya, itu dia Bunda Ima, Mama Iels ya, dari Tondano, Manado. Halo, di WhatsApp.
5: Halo, selamat malam, Kak Manu.
0: Selamat malam, orang Nabar.
5: Benar.
0: Putra Manu.
5: Iya, benar. Selamat malam, Kak.
0: Silakan.
5: Ini mau request lagu. Tony Valera. Anggur merah. Iya, anggur merah.
0: Baik.
5: Iya, mau kirim-kirim salam. Pertama pembuka pintu, Sar Jerry, Amu Windesi, kemudian teman yang lain. Semuanya selamat malam dan selamat berapat saja. Kemudian Senja, Mama Bagus. Terus Mama Rumrawel, ya pokoknya semua lah. Selamat iya. Malam dan selamat beristirahat. Kak Manu,
0: siap.
5: Selamat malam dan selamat pulang hati-hati karena situasi kondisi saat ini panas.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih ya. Kak Manu, kembali jalurmu.
0: Iya, kembali ke AC juga. Masih ada. Halo, selamat malam, Bro Merindu. Halo. Halo.
6: Halo, malam.
0: Selamat malam, Bapak Tua.
6: Ya. Tadi bel-bel, tapi banyak yang masuk jadi Bapak Tua. Pencet-pencet tadi sudah masuk, tapi begitulah. Oke.
0: Siap, silakan Bapak Tua.
6: Ya.
0: Silakan.
6: Ini Bapak Tua dengan Mama Tua masih duduk di biasa kami dua sendiri di rumah jadi.
0: Memang mantap.
6: Bapak Tua pesan satu lagu dari Lobo.
0: Dari Lobo.
6: Satu lagu lama yang berhenti dulu Stoning.
0: Stoning, siap.
6: Ya, lagu ini untuk menghibur Amo yang baru masuk, Putra Meno, ya terus Mama Bagus, sehingga lanjut buat Pak Alex di Pulau Nau. Terus secara khusus lagu ini Bapak Tua kirim buat Bapak Tua Pesobat Tua ini. Bapak Tanati dan Bapak Sanoi,
0: selamat malam buat yang dua.
6: Iya, ini dulu nih senang dengar RRI, tapi susah masuk. Jadi sobat dua ini, lagu ini khusus untuk mereka. Dari Lobo, yang berjudul Story.
0: Iya.
6: Oke, anak.
0: Oke, Bapak, siap.
6: Bapak kira itu saja, dan untuk Mama yang sedang dengar, Mama Putri Rondai, semoga lagu ini juga dapat menghibur Mama yang lagi duduk sambil monitor.
0: Siap. Iya, baik. Pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Semoga Anda terhibur selalu dalam acara Ruang Rindu, Orang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Nabire malam ini.

0: Pendengar kami cukup dulu untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini di edisi hari Senin 24 Agustus 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal hingga akhirnya acara ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar-dengar terdengarnya drama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabi Relintas pagi, siang, hingga di malam hari ini yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Abi Repo Petengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Wakil kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini dalam Nabi Relintas malam, saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Timotius Vanendi di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dan kebersamaan Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang bertugas teman.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, dari Melayu Salam Nasional, kita bersama sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat, selamat berkarya yang mengawali hari ini dengan berbagai aktivitas pagi. Ya, harapannya di jadwal hari ini, ya, apa yang Anda rencanakan dapat terlaksana ya dengan baik. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas di Nabire Lintas pagi hingga pukul 11 siang nanti, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Abjan dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara Selasa 25 Agustus 2026. Sesaat lagi kami temani Anda dengan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 ada siraman rohani agama Hindu akan dibawakan oleh Ibu Sri Wiyani. Kemudian lagu-lagu rohani agama Hindu hingga pukul 6. Pukul 6 buletin berita pagi disusul opini publik. Hingga pukul 7 warta berita Pro 3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua, kemudian Nabire menyapa. Pukul 9 warta berita disiarkan Pro 3, dilanjutkan musik dan informasi hingga pukul 10 ya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita ikuti di pagi hingga pukul 11 siaran Nabire Lintas pagi. Sudah pukul 5 lebih 5 menit, cuaca Kota Nabire ya nampak cerah berawan, aktivitas pagi.

pagi juga kami pantau hari ini. Sementara pagi ini ya, belum banyak, 1-2 warga yang terlihat melintas. Dan pendengar, hari ini diperingati sebagai Maulid Nabi ya. Jadi libur hari ini. Tanggal merah, tanggal 25 Agustus ya, libur nasional. Ya, menemani Anda pendengar, kami putarkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire di hari Selasa pagi, pendengar, pukul 5.30 akan hadir acara Siraman Rohani Agama Hindu. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Wiyani.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertavyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena hari ini kita dapat berjumpa dalam acara santapan rohani agama Hindu yang berjudul Membangun Kesucian Diri Dengan Yoga.

Dengan melaksanakan berbagai yoga sutra Patanjali, bagian dan ajaran yoga, maka tidak kesucian itu akan hilang dan kesadaran rohani akan bersinar cemerlang untuk berwiweka. Pendengar sedharma, kawasan suci adalah upaya menata ruang agar masyarakat dengan ruang yang ada dalam kawasan itu bermotivasi untuk melakukan hal-hal yang disebut perilaku suci. Yang disebut perilaku suci itu adalah perilaku berdasarkan erta atau hukum dan dharma. Erta adalah perilaku yang mematuhi dinamika hukum alam, sehingga alam itu tidak terganggu hak asasi alaminya. Kawasan suci itu adalah ruang yang dapat berfungsi untuk mendorong umat manusia untuk berperilaku suci sesuai dengan dharma. Perilaku berdasarkan erta adalah perilaku yang menjadi eksistensi alam menurut hak asasi alaminya. Sedangkan perilaku berdasarkan dharma adalah senantiasa menjaga dinamika perilaku berada pada garis dharma. Misalnya, tidak merusak eksistensi tricanda sebagaimana dinyatakan dalam mantra RGWeda. Tricanda itu adalah udara atau atmosfer, air dan tumbuh-tumbuhan. Pendengar umat sedharma dimanapun Anda berada, terjadinya 10 kerusakan di kulit bumi, salah satu dari kerusakan itu meningkatkan polusi udara dengan dampak negatifnya pada infeksi saluran pernapasan manusia. Polusi udara menyebabkan larutan logam penat melebihi ambang batas. Pada darah dapat menimbulkan perilaku ekstrim atau meledak-ledak pada manusia. Dan polusi itu pula timbul makin turunnya hujan asam sebagai hasil proses kimiawi antara butir-butir dengan bahan pencemar dan kegiatan manusia seperti karbon monoksida dan lain-lainnya yang berlangsung di udara. Pendengar sedharma, hujan asam mengakibatkan matinya pohon yang dimulai dari pembusukan pucuk pohon. Polusi yang makin menjadi-jadi, bumi ini dirusak juga oleh buruknya vibrasi yang disebarkan oleh sikap hidup manusia. Orang kecewa, tersinggung, marah, dendam, putus asa, sakit hati, dan sejenisnya dapat menyebabkan makin buruknya vibrasi yang menyebar mempengaruhi kondisi psikologi manusia. Perilaku tidak suci pun mudah muncul dari buruknya vibrasi yang menyebar. Perilaku kotor itu disebabkan panca klesa yang terdiri atas 5 hal. Avidya, kegelapan hati karena kebodohan, asmita, mementingkan diri sendiri, raga, perilaku yang senantiasa mengumbar nafsu, dwesa, pemarah dan pendendam, abhinivesa, hidup penuh ketakutan dalam menghadapi dinamika zaman. Untuk melawan 5 kekotoran diri tersebut dapat ditempuh jalan yoga. Yoga adalah ajaran agama Hindu yang amat universal yang bersumber dari Weda. Mengamalkan ajaran yoga tidaklah semata-mata mempraktikkan yoga asana saja. Untuk mewujudkan ajaran yoga itu, Pustaka Yoga Sutra 11.29 menyatakan ada 8 tahapan untuk pencapaiannya. 8 tahapan yoga tersebut disebut Astanga Yoga yang terdiri atas Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, dan Samadhi. Pendengar sedharma yang saya banggakan, mendalami yoga mesti melalui 6 tahapan tersebut secara seimbang. Dalam kehidupan empiris, masih banyak yoga itu dipahami sebagai kegiatan asana dan pranayama atau melatih sikap fisik dan pernapasan saja. Malah, ada yang menanggapi yoga itu tidak beda dengan olahraga biasa. Padahal, olahraga dan yoga asana itu amat beda. Olahraga mengenal gerakan fisik dengan sentakan, sedangkan dalam yoga asana tidak. Yoga asana itu gerakannya halus, lembut, yoga yang seimbang tentunya dengan 8 tahapannya. Untuk mempraktikkan ajaran yoga, dibutuhkan ruang yang mendukungnya. Pendengar sedharma, ajaran yoga itu suci karena berasal dari Weda Sapta,
Tuhan dan untuk menuntut manusia menuju hidup yang benar dan suci dalam mewujudkan hidup yang Allah, damai dan sejahtera. Karena itulah ruang yang dibutuhkan berupa kawasan yang eksistensi hak asasi alaminya tidak terganggu oleh perilaku manusia. Kawasan itulah yang disebut kawasan suci. Sedangkan radius kesucian tempat suci adalah radius untuk menjabarkan lebih nyata berbagai sarana untuk mengimplementasikan konsep-konsep kesucian Weda. Ajaran Yama terdiri dari 5 tuntunan moral etik. Ahimsa artinya tanpa kekerasan. Satya konsisten berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Asteya tidak mencuri seperti korupsi. Brahmacari mengendalikan nafsu. Sek dan aparigraha yaitu tidak loba atau rakus. Semua itu tergolong ajaran yoga. Saudara pendengar umat sedharma, ajaran niyama yang meliputi sauka, hidup bersih dan suci lahir batin. Santosa membina hidup tenang dan damai. Tapa melatih agar kuat menahan gejolak nafsu. Swadhyaya mengembangkan minat belajar sendiri. Iswara para di nidana adalah selalu membina diri untuk senantiasa berbakti pada Tuhan. Ajaran yoga yang lainnya seperti asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi juga membutuhkan prasarana dan sarana mengimplementasikannya sebagai media membangun kesucian alam dan manusia agar senantiasa berdasarkan erta dan dharma. Pendengar sedharma yang saya cintai, dengan ajaran yoga inilah manusia menata hidup di bumi yang terbatas ini. Tidak mungkin manusia bisa hidup bebas, sebebas-bebasnya. Melalui kawasan suci dan radius kesucian itulah kita membina hidup suci dalam keterbatasan ruang dan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ya Tuhan, semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Hindu bersama Ibu Wiyani dengan judul Membangun Kesucian Diri dengan Yoga. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi terutama kepada umat Hindu dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan di setiap Selasa pagi pukul 5.30 ya, dan Selasa malam pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Sementara pendengar saat sekarang sudah pukul 5.40 menemani Anda, kami putarkan berikut sejumlah lagu rohani agama Hindu.

0: Ya, mendengar kami cukupkan sejumlah lagu religi agama Hindu berbagai penyanyi. Selanjutnya mendengar nanti di pukul 6 akan kami sampaikan sejumlah berita dalam buletin berita pagi. Di antaranya terkait peduli Nabire tentang asap karhutla. Astra Nabire melakukan bagi-bagi masker gratis, ya. Juga ada ancaman kebakaran hutan dan lahan di Papua Tengah, mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Selengkapnya akan kami sampaikan pendengar di pukul 6. Kita nantikan pukul 6.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengancam. Papua Tengah memperkuat kesi

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau kantor gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personil serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fon, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
3: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
4: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan. Kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah

0: mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan ini bisa bersama disimpulkan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
2: Gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu dan terukur.
1: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Selengkapnya, Nur Febriana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta pemerintah kabupaten bergerak bersama dalam menghadapi dampak El Nino, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga persoalan air bersih serta pangan. Pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten membentuk tim terpadu untuk memetakan klaster kejadian dan menentukan prioritas penanganan. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Gubernur Papua Tengah Mekinda Wibowo mengatakan, penanganan harus dilakukan bersama dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga pemerintah dapat menentukan langkah sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
5: Setelah itu, bagaimana untuk kita pastikan bahwa setiap kabupaten membuat tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah tersebut.

Sementara itu, Kabupaten Nabire menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kebakaran di sejumlah zona, mulai dari wilayah pesisir dan kepulauan, perkotaan hingga pegunungan. Selain karhutlah, kekeringan juga mulai berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Bupati Nabire bersama Gem menegaskan, pemerintah kabupaten siap bersinergi dengan pemerintah provinsi termasuk dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan terhadap fasilitas umum dan masyarakat.

0: pemerintah provinsi Papua Tengah juga membuka opsi dukungan tambahan termasuk kemungkinan penggunaan helikopter untuk menjangkau titik-titik api di wilayah pegunungan yang sulit diakses. Gubernur Mekinahupa menegaskan penanganan karhutlah dan dampak El Nino membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Forkopimda dan masyarakat agar setiap wilayah dapat memperoleh penanganan sesuai tingkat kebutuhannya. Dari Nabila Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Selain itu, pendengar peduli Nabire tentang asap karhutla, Astra Nabire melakukan bagi-bagi masker gratis. Berikut laporan Jodevri Panjaitan.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Astra Motor Nabire melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR membagikan sebanyak 10.000 masker secara gratis kepada warga. Pembagian masker dipusatkan di dua lokasi berbeda, yakni di depan Astra Motor Nabire, Jalan RE Marta Dinata, serta di depan Sinar Pagi, Jalan Merdeka Nabire. Branch Head Astra Motor Nabire, Supriyono, Senin 24 Agustus 2026, mengatakan pembagian masker gratis telah dilakukan sejak Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Supriyono, aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian Astra Motor Nabire terhadap kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia menjelaskan, pembagian masker masih akan terus dilakukan pada hari kerja hingga seluruhnya 10.000 masker yang disiapkan dapat tersalurkan kepada masyarakat. Supriyono juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan masker bisa datang langsung ke Astra Motor Nabire dan masker akan diberikan secara gratis selama persediaan masih ada.
3: Sebagai wujud bentuk kecintaan Astra Motor terhadap warga Nabire ini atas dasar bencana asap kebakaran kemarin. Jadi ada sekitar 10.000 bagikan dengan teman-teman Astra Motor untuk di area Nabire dan sekitarnya. Pembagiannya sendiri kita ada dibagi jadi dua, Sinar Pagi sama di Astra Motor Nabire sendiri. Sabtu kemarin dan tadi pun kita ada sempat masih bagi-bagi juga. Kita akan menghabiskan 10.000 itu untuk semua warga Nabire agar bisa mendapatkan masker tersebut dengan secara gratis. Jadi harapan kami untuk warga Nabire, kita sangat mempersilakan untuk warga Nabire yang melintas atau bahkan ke datang sendiri ke Astra Motor Nabire, karena kita mungkin jangkauannya tidak terlalu bisa luas ke semua kota Nabire. Jadi berharap bahwa kalau lewat atau singgah bisa di Astra Motor Nabire langsung mendapatkan masker gratis. Ya, seperti ya, agar kesehatan semua tetap bisa terjaga. Karena kesehatan yang utama buat kita semua.
2: Ia pun berharap pembagian masker tersebut dapat membantu mengurangi risiko masyarakat terpapar asap sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Astra Motor Nabire juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker saat berkendara dan bersama-sama menjaga lingkungan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jeffrey Panjaitan laporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Berita lainnya, Pengadilan Negeri Nabire menggelar sidang perdana kasus pembunuhan seorang remaja putri di Kampung Waroki, Nabire. Senin 24 Agustus kemarin, sidang berlangsung tertutup di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Nabire karena terdakwa merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Arnold Sodila kembali melaporkan.
5: Pengadilan Negeri Nabire menggelar sidang perdana kasus pembunuhan remaja putri di Kampung Waroki, Kabupaten Nabire, Senin 24 Agustus 2026. Sidang yang berlangsung di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Nabire tersebut digelar secara tertutup dan dipimpin majelis hakim. Sidang dihadiri anak yang berhadapan dengan hukum, tim penanganan perkara dari Kejaksaan Negeri Nabire, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, penasihat hukum, serta orang tua. Ketua Tim Penanganan Perkara Kejaksaan Negeri Nabire, Eko Nuryanto, menjelaskan agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan. Namun setelah dakwaan dibacakan, penasihat hukum anak menyampaikan akan mengajukan perlawanan. Karena itu persidangan ditunda dan akan kembali digelar Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan agenda perlawanan dari penasihat hukum terdakwa.
6: Jadi hari ini agenda kita adalah pembacaan surat dakwaan. Jadi di dalamnya selain itu juga ada para pihak yang hadir, diantaranya adalah dari Bapas, kemudian ada pengacara dari anak, dan juga ada orang tua yang mewakili. Agenda pertama adalah pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya dari hasil dakwaan yang kita bacakan dari pengacara atau dari advokat akan mengajukan perlawanan, dan sidang selanjutnya akan ditunda ke hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 10. Sidang hari Rabu adalah dengan agenda perlawanan. Kalau dulu kita kenal eksepsi, dengan adanya undang-undang KUHP KUHP terbaru, sekarang disebutnya sebagai perlawanan. Jadi nanti agenda berikutnya adalah perlawanan dari penasihat hukum, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan jawaban dari kami selaku penuntut umum menanggapi atas perlawanan itu, dan dilanjutkan dengan putusan sela.
5: Eko Nuryanto juga menjelaskan persidangan anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung tertutup karena telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6: Ya, kembali lagi kalau terkait dengan orang tua dilarang, sebenarnya bukan orang tua dilarang, tetapi semuanya dilarang karena memang sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak bahwa sidang terhadap anak itu tertutup dan dibuka nanti pada saat agenda putusan pengadilan. Nah, untuk dasarnya nanti saya lupa, tapi ada di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu ada seperti ini. Jadi bukan hanya korban saja, semua yang tidak boleh masuk kecuali para pihak yang ada kaitannya dengan persidangan. Ya, kalau terkait hal itu tentunya kami selaku penuntut umum tidak bisa memberikan komentar banyak, mungkin dari pengadilan atau dari majelis hakim yang bisa memberikan jawaban itu. Tapi pada prinsipnya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa terkait persidangan ini, anak bukan hanya A saja, tetapi semua, bahwa anak itu disidangkan dalam agenda sidang tertutup.
5: Sementara itu, Doni Stephen Umbora menyampaikan, masyarakat yang mengikuti proses persidangan dapat menjaga situasi tetap aman dan tertib. Pihak kejaksaan menurutnya akan memastikan proses hukum berjalan dengan baik serta memberikan keadilan bagi korban.
7: Pihak kejaksaan berharap supaya masyarakat dapat mengikuti proses, karena kami pihak kejaksaan maupun pengadilan dan semua pihak yang ada di dalam proses persidangan ini otomatis menjunjung tinggi keadilan dan otomatis akan berupaya untuk semaksimal mungkin sehingga proses ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diterima untuk semua. Kami khusus kejaksaan sudah pimpinan dari pusat sampaikan bahwa tetap sesuai dengan prosedur, maka kami akan tetap laksanakan sesuai prosedur. Kami harapkan masyarakat dapat tenang dan mengikuti proses sesuai dengan yang berlangsung di pengadilan.
5: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu juga mengimbau warga dan simpatisan yang hadir untuk menyaksikan persidangan agar tetap tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Kapolres berharap seluruh pihak dapat bekerja sama sehingga proses persidangan berikutnya berlangsung aman dan lancar.
8: Tidak perlu lagi terjadi insiden seperti ini. Kan kita semua menginginkan bahwa perjalanan sidang ini harus lancar dan memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban. Nah, mari untuk itu kita jamin bersama keamanan ini supaya proses persidangan ini dapat berlanjut di agenda berikutnya dengan baik.
5: Di sisi lain, pihak korban yang hadir di Pengadilan Negeri Nabire, yaitu orang tua, menyampaikan kekecewaan karena tidak dapat memasuki ruang sidang untuk mengikuti langsung jalannya persidangan.
9: Saya sudah ikuti semua aturan. Saya hanya minta dan saya tidak akan kacau di dalam. Saya hanya ingin mengikuti persidangan ini dan mengetahui kronologi semua kejadian ini bagaimana. Biar saya juga punya pembelaan terhadap anak saya yang sudah difitnah, mengancam anak ini. Saya butuh bukti itu. Saya sebagai ibunya yang ingin membela anak saya yang sudah mati. Apa saya tidak punya hak di sini? Saya bertanya, sebagai ibu yang punya anak di bawah umur, apa dia saja yang punya hak untuk dibela? Apa dia saja punya hak untuk dilindungi?
5: Persidangan selanjutnya akan digelar Rabu 26 Agustus 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan dari penasihat hukum anak. Seluruh pihak diharapkan dapat menghormati proses hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban selama persidangan berlangsung. Arnold Soldila melaporkan.
1: Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat upaya pengendalian emisi gas rumah kaca melalui pengumpulan data lintas sektor dan pemanfaatan aplikasi SiteMart. Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengisian SiteMart tahun 2026 yang berlangsung kemarin. Kegiatan dibuka resmi Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mimika Santi Sondang yang membacakan sambutan Bupati. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan dari Mimika.
10: Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mimika Santi Sondang mengatakan pengendalian emisi gas rumah kaca membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan instansi teknis. Menurutnya, perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, ketahanan pangan, ketersediaan air, infrastruktur, hingga perekonomian masyarakat. Sampi menegaskan data emisi yang dikumpulkan harus valid, mutakhir, konsisten, memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
11: Gas rumah kaca berasal dari berbagai aktivitas pembangunan kegiatan sehari-hari.

0: normalisasi, keterbukaan data, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan perangkat daerah yang ada. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai sumber dan dampak emisi rumah kaca, tetapi juga akan menyusun langkah-langkah yang lebih terarah dalam inventarisasi emisi, pengisian data, science smart, pelaksanaan mitigasi, dan penguatan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Mimika.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Mimika, Gieto Asmuruf, mengatakan pihaknya melibatkan sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan sumber emisi gas rumah kaca, di antaranya sektor kehutanan, perhubungan, perindustrian, dan pertanian. Data dari masing-masing sektor akan dihimpun melalui aplikasi SingSmart untuk selanjutnya diverifikasi oleh DLH Mimika.
2: Ini gas rumah kaca ini kan gas yang akibat dari dampak yang dilakukan oleh aktivitas kita manusia, baik itu sumbernya itu dari gas karbon dioksida, gas metan, itu yang berdampak pada pemanasan global.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pengumpulan dan verifikasi data melalui SingSmart dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pemberdayaan Kampung dan Masyarakat menggelar kegiatan fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga, peningkatan kapasitas kader posyandu dalam penanganan stunting dan pemberian makan bergizi Kabupaten Nabire tahun 2026. Robi Vanindi berikut melaporkan.
4: Pemerintah desa dan kelurahan tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat melalui berbagai lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawinari, saat membacakan sambutan Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam kegiatan fasilitasi penetapan pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga. Lembaga Masyarakat Desa, RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa, Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat, dipusatkan di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Senin 24 Agustus 2026. Dikatakan RT dan RW memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan. PKK berperan dalam pemberdayaan keluarga. Posyandu menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. LPM menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara Karang Taruna memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda. Demikian pula lembaga adat dan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang sangat baik dan tentunya kedudukan yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai budaya kearifan lokal, keharmonisan sosial, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat di Kabupaten Nabire.
5: Oleh karena itu, seluruh lembaga tersebut harus terus diperkuat, ditata, dan diperdayakan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Makanya diundanglah Bapak Ibu sekalian dari semua posyandu yang ada di seluruh kampung dan kelurahan. Diberikan bekal, diberikan pelatihan, diberikan ilmu untuk nanti bisa bertugas di kampung kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire. Melalui kegiatan ini saya berharap kita tidak hanya berbicara mengenai kelembagaan secara administratif, tetapi juga membangun lembaga masyarakat adat yang aktif, tertib, transparan, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di mana kita berada. Saya juga meminta kepada para kepala distrik yang ada, lurah, kepala kampung, untuk memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya kepada lembaga masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Kita ingin pembangunan di Kabupaten Nabire benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat.
4: Kepada kader Posyandu, Bupati Mesak Magai juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian yang selama ini telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nabire. Peran kader Posyandu sangat penting dalam membangun keluarga yang sehat, keluarga yang mandiri, dan tentunya keluarga yang berkualitas. Sementara itu, kepada lembaga adat dan masyarakat, Bupati juga berharap agar nilai-nilai dasar budaya terus dijaga dan terus diwariskan kepada generasi muda, sekaligus menjadi kekuatan dalam menciptakan kedamaian, menjaga persatuan dan keharmonisan kedudukan masyarakat di Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 24 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp110.000, Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
7: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
8: Dini hari nanti secara umum.
9: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
10: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
11: Info cuaca.
3: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane. Selamat pagi, Bung Hesron.
12: Ya, selamat pagi, Pak.
3: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Hesron, silakan.
12: Ya baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Begini bersama saya Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari didominasi dengan kondisi udara kabur yang dapat mengurangi jarak pandang. Lalu untuk siang hari hingga malam hari cuaca umumnya cerah berawan. Dan pada dini hari akan terjadi lagi cuaca udara kabur. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari timur laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi diperkirakan cuaca udara kabur. Siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Dan malam sampai dini hari diperkirakan cuaca udara kabur. Dan perkiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, update ini berisi info tentang distrik-distrik terdampak serta perakiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Ya, terima kasih Bung Hesron. Selamat pagi. Selamat bertugas.
12: Siap, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya.
3: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Karhutla mengancam Papua Tengah perkuat kesiapsiagaan. Sidang perdana kasus pembunuhan remaja putri di Waroki digelar tertutup. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, selamat berhari libur, dan sampai jumpa.

0: Netizen, Mace, Pace, Kakak, Adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UPA 3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN, dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 25 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Marotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah, merdeka daya, listrik makin berdaya.
1: Selamat Pak, bayi Bapak dalam keadaan sehat.
2: Syukurlah, terima kasih Dok. Tapi suaranya tadi kok sepertinya ada dua bayi.
1: Benar Pak, anak Bapak kembar. Kok Bapak sebelumnya tidak tahu? Tidak pernah di USG ya. Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu supaya menjaga anak-anaknya tumbuh sehat, bawalah anak-anaknya ke posyandu, perhatikan asupan gizinya agar jangan sampai stunting.
2: Stunting apa tadi Dok?
1: Stunting, badannya kerdil karena gizi buruk.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya Opini Publik.
2: Saatnya Anda mengikuti Opini Publik, ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Ya, pendengar, bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, ya, kami yang bertugas, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik, menemani Anda di sesi pertama Opini Publik hingga pukul 7. Ya. Nanti sesi kedua selepas Warta Berita Nasional. Kami ajak Anda, pendengar, yang ingin berbagi informasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Informasi perakiran cuaca pagi hari ini disampaikan Stasiun Meteorologi Nabire melalui perakirawan Hesron Salawane tadi menyampaikan bahwa pagi hari ini cuaca udara kabur, ya. Kalau lihat-lihat dari dalam studio, bukan mendung ya, pendengar. Ini kabut asap. Jadi tadi malam sejumlah warga juga menyampaikan kabut asap menyelimuti beberapa wilayah, ya. Dikira mendung ya atau berawan. Ternyata setelah diperhatikan secara baik ya, kabut asap. Ya, dianjurkan untuk memakai masker untuk aktivitas di luar rumah. Bahkan bila perlu, di dalam rumah juga ya. Anda dapat memakai masker ketika asap begitu pekat ya, memasuki ruangan dalam rumah. Ya, untuk Anda pendengar, hari ini tidak banyak aktivitas karena tanggal 25 Agustus ya, hari libur nasional diperingati sebagai Maulid Nabi ya. Berbagai kegiatan juga diadakan pada hari ini. Ya, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, pagi Paman. Apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Paman pakai masker ini?
1: Ah,
0: tidak.
1: Masker untuk paman.
0: Masker takut paman ya. Oke, silakan.
1: Oke, ya, kita mewakili teman-teman di puskesmas Kota Lama, kami mengucapkan selamat dan khususnya untuk umat. Merayakan hari mau nak apa tadi? Nak apa?
0: Kabut asap.
1: Aisyah.
0: Ya, mana? Ya,
1: untuk teman-teman semua.
0: Oh, Maulid Nabi.
1: Ya, Maulid Nabi. Teman-teman Muslim semua, mau merayakan saja.
0: Iya.
1: Mungkin ada khusus untuk hari juga.
0: Iya. Saya bikin acara nih.
1: Ya, selamat merayakan. Semoga doa yang dipanjatkan kita semua di tanah Papua, khusus Papuanya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Iya, kata kan di Kalibobo nih. Asap kah ini masih
0: tebal. Ya,
1: macam ya lumayan sih. Apalagi kalau tuan ke Pantai Mahfor, tuan lihat ke laut, tuan terasa lihat belah hari itu deh.
0: Betul.
1: Bermambor lah gitu.
0: Oke, itu yang saya mau tanya. Warga biasa pakai Johnson, tapi karena kabut ini apa ya, asap ini, mereka bagaimana antisipasinya?
1: Iya, jadi intinya begini kakak, paling tempo mereka datang ke kota pagi, tiba pulang tempo.
0: Oh, harus, cepat ya.
1: Dan kita jangan kemalaman toh. Kita lihat apa pulau dan tempat yang sana, apalagi arus cuaca dari bagian barat dengan bagian timur baru ketemu di pulau. Apa pulau babi di laut sana tuh lumayan tuh.
0: Iya.
1: Jadi intinya informasi untuk keluarga dong yang di pulau-pulau, kalau mau ke kota, tempo, terus mau pulang juga harus tempo. Supaya bisa lihat keadaan cuaca yang terjadi. Kumpulan lagi ini, dengan cuaca yang ya, tidak nampak untuk terjadi.
0: Begitu. Betul.
1: Terus untuk teman-teman para medis dan medis, dokter dan mantri suster dorang yang di puskesmas puskesmas saja, apalagi yang dari Yeretuar sana, yang di Samarkano sana, yang mau turun ke kota juga, hitung arah angin, hitung arah jalur datang ke kota, ke dinas, supaya tempo supaya bisa balik dengan aman dan nyaman.
0: Tapi ini puskesmas tetap buka ya?
1: Kebetulan karena hari ini hari libur, kami pada semua tutup.
0: Kalau yang ada rawat inap buka?
1: Yang rawat inap tetap buka.
0: Oke.
1: Jadi khusus di Yeretuar, rawat inap, terus di Napon Wenami, rawat inap juga buka. Kemudian yang di RSUD Nabire juga tetap buka juga, tetap harus. Apalagi pasien-pasien rujukan itu tetap harus ada dokter dengan petugas kesehatan yang harus terima di RSU. Begitu saja.
0: Ini ada imbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, dari seksi gizi ini untuk warga agar menjaga kesehatan ini akibat asap. Menurut Paman?
1: Iya, kata intinya begini, kita di puskesmas bukan hanya bagian gizi saja, tapi semua petugas yang ada di situ bisa mengimbau kepada warga masyarakat, apalagi gizi-gizi, itu mereka punya makan dan minum, apalagi yang rentang, ibu hamil, terus anak-anak kecil, kemudian yang lansia, nah itu kita harus perhatikan mereka, apalagi cuaca yang seperti begini.
0: Oke, baik.
1: Ya, kata jadi untuk semua kita waspada saja. Kemarin sore di itu Manokwari itu, waduh.
0: Yang parah biak.
1: Ya, yang parah biak.
0: Tadi itu malam Taman Anggrek terbakar.
1: Aduh, ini tidak tahu ini orang sengaja kah atau bagaimana kah?
0: Iya.
1: Ya, itu kita serahkan ke bagian keamanan dorang, TNI Polri, nanti mereka turun lihat apa sengaja atau tidak, itu urusan mereka.
0: Iya.
1: Dan jauh-jauh kemarin di dekat kantor DPR, TNI Polri turun dengan damkar, itu dekat SMK Panigo. Itu hampir tuh. Gereja juga hampir kena. Jadi intinya kita saling membantu, saling menjaga keamanan, saling menjaga kita mempunyai antisipasi, apalagi tentang kesehatan. Begitu saja.
0: Baik, Paman.
1: Terima kasih Kak. Selamat pagi, tetap semangat.
0: Selamat pagi.
1: Tetap jaya di udara.
0: Paman Yoteni di Kalibobo, menyampaikan informasi terkini di Kalibobo, sementara ini berkabut asap. Warga masyarakat juga agar menjaga kesehatan, keselamatan berlalu lintas, warga yang tinggal di kepulauan juga informasinya agar bisa mengatur perjalanannya. Kalau dulu bisa agak-agak malam atau mendekati malam, sekarang tidak bisa karena kabut asap itu dia lebih banyak, pekat, lebih tebal menjelang malam kalau kita perhatikan sore sampai malam. Dapat mengganggu jarak pandang. Ya, ada lagi di belakang paman, silakan berbagi informasi di hari ini, opini publik bersama Pro 1 RRI Nabire. Ya, ada yang ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi juga boleh ya. Ya, untuk Anda yang berhari libur mungkin dengan kegiatan di rumah juga boleh. Ada aktivitas berkebun di pekarangan rumah atau sekitar rumah, atau olahraga mungkin ya. Ya, untuk Abang Martinusta biasanya pagi-pagi sudah mengurusi tanaman karena belakangan ini belum juga hujan, jadi sering disirami untuk menjaga kesuburan tanaman. Halo.
2: Selamat pagi, anak.
0: Mama, pagi.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Anak.
0: Iya.
2: Itu selamat pagi untuk paman itu.
0: Iya.
2: Iya. Ini masalah kebakaran, Kak. Ini kalau kami di Bukit Ijo itu kami sendiri yang jaga.
0: Mm-hmm.
2: Maksudnya kami tahu bahwa kami punya lokasi, takut kami apa anak-anak bakar-bakar,
0: iya.
2: Kami jaga sendiri di Bukit Ijo.
0: Jadi terakhir
2: di daerah lain, anak.
0: Iya.
2: Tempat-tempat lain juga tolong kan mereka jaga kan begitu.
0: Oh
2: biar,
0: iya.
2: Biar tidak itu anak-anak. Kemarin itu mama ada dengar bilang ada 4 orang ditahan kak, kayak begitu.
0: Di mana ditahan?
2: Yang jalan bakar-bakar di
0: P2. Belum ada informasi.
2: Ini ada yang pakai toa di jalan umumkan di sekitar UI. Bahwa orangnya dia pakai koteka.
0: Oh, gitu.
2: Di jalan umumkan.
0: Iya.
2: Dia pakai toa, dia bilang itu 4 orang sudah ditahan. Jangan sampai yang lain lagi ditahan, tidak boleh bakar-bakar begitu.
0: Iya, oke. Baik.
2: Iya, jadi kalau bisa kemari kita semua masing-masing jaga kita kibun begitu anak.
0: Betul, mama.
2: Iya anak,
0: yeah.
2: Mungkin cuma itu saja.
0: Oke.
2: Iya, selamat pagi anak.
0: Koha, mama.
2: Koha. Koha.
0: Iya. Mama Kuo di Nabarua dekat Polsek. Ya, tadi menyampaikan agar yang punya lahan misalnya kebun ya sesekali dilihat, jangan sampai rumput kering atau vegetasi ya, tanaman-tanaman yang kering itu dapat memicu kebakaran. Ya. Ada lagi? Iya. Nanti saya punya narasumber ya pendengar di pukul 8 tentang peringatan Maulid Nabi ya hari ini, Ketua PHBI Kabupaten Nabire. Ya, untuk yang mungkin hari ini bersiap-siap untuk memperingati Maulid Nabi, biasanya anak-anak pengajian ya, mamak-mamaknya atau ibu-ibunya membawa kue. Iya, untuk berbagi di tempat pengajian. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hari.
0: Iya, Mas Warok di Legari peringatan Maulid Nabi hari ini. Ada informasi apa?
3: Baik, untuk Bung Hari, untuk dari khususnya di Kampung Biha, Distrik Makini, di Masjid Al-Muhajirin. Untuk peringatan Maulid Nabi rencana diundur, nanti dilaksanakan sekitar tanggal 5. Ya, mengingat berbagai hal kemarin berbenturan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, sehingga banyak kegiatan juga.
0: Iya, diundur tanggal 5 September.
3: Iya, betul, Bung Hari.
0: Tapi kalau di rumah-rumah warga begitu ada?
3: Untuk di biasanya kalau di lingkungan saya, khususnya di RT 2, RW 4, Blok Ponorogo ini melaksanakan macam adat gitu. Jadi kumpul di musola,
0: yeah.
3: Kemudian bawa macam apa ya, macam untuk kita selamatan lah kalau orang Jawa
0: sebegitu. Hasil bumi ya?
3: Iya, betul, Bung Hari.
0: Tapi hari ini dilaksanakan?
3: Kemarin kemarin pas hari Minggu malam Senin,
0: yeah,
3: kita menyambut jadi pas untuk tanggal kelahiran Nabi Muhammad.
0: Yeah. Baik, Mas Waro, kabut asap di Legari bagaimana? Kalau yang terbakar kami ketahui gunung atau bukit 2000 ya. Bagaimana untuk pagi hari ini?
3: Ya, semenjak sekitar 3 hari yang lalu, Bung Ari, itu saya merasakan khususnya di Kampung Bia ini dan sekitarnya, itu sekitar jam 5 itu memang kita punya napas ini cukup pedis. Jadi mungkin pengaruh dari asap dari luar distrik Makimi dan disusul lagi sekitar 1 hari kemudian itu ada gunung 2000 ada terbakar. Dan informasinya ada 2 atau 3 pendulang, pendulang manual itu ada terjebak di dalamnya. Demikian, Bung Ari.
0: Oke. Dari pihak Polsek juga intens ya, menyampaikan informasi edukasi juga kepada warga ya.
3: Betul sekali, Bung Ari. Kemarin kebetulan sekitar 3 hari yang lalu itu rombongan dari Polsek patroli ke gunung, menghimbau kepada pendulang yang berada di gunung itu diimbau untuk kalau bisa dihindari bakar-bakar karena mengingat ya kemarau cukup panjang sehingga takutnya api merembet ke bukit-bukit yang lain.
0: Oke. Baik, salah satu warga Legari, Mas Waro, ada saran untuk masyarakat di sekitar Legari? Silakan.
3: Ya, mungkin untuk sementara ini saya posisi di rumah, jadi sarannya tentunya kemarin dari khususnya dari pihak sekolah, TK dan PAUD, ini disarankan untuk orang tua mengantar anaknya sementara dan disarankan untuk memakai masker mengurangi resiko resiko dari asap.
0: Jadi sebaiknya orang tua mengantar anaknya sekolah, juga menjemputnya ketika sudah pulang dan memakai masker supaya anak-anak tidak main selepas pulang sekolah ya, khawatirnya dia kemana-mana menghirup udara yang kotor ini.
3: Baik. Iya, betul sekali, Bung Hari. Kemarin juga guru mengimbau 10 menit sebelum anak-anak jam pulang, anak-anak TK khususnya, ini orang tua harus standby di depan sekolah untuk menjemput putra-putrinya.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Waro informasinya. Dan tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, selamat pagi kembali Bung Hari. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Mas Waro di Kampung Biha, Legari, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire. Putra Menau nanti sambung ya, Putra Menau di SP2 Kalisemen. Kita bergabung dulu pendengar untuk mendengarkan atau penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 pukul 7.
4: Nabire pagi ini.

Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar aktor utama di balik kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dinilai harus menjangkau pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kita ke informasi luar negeri, Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Melbourne, Australia. Para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapan di tanggal 26 atau 28?
1: Mendarat.
3: Berangkat dari Jakarta.
1: Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Dimohi di Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
4: Kau butuh berapa?
5: Kalau
4: berapa titik yang kau mau
5: kalau dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
4: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500
5: cukup,
4: betul?
5: 500 cukup, Pak.
4: Cukup,
5: Pak.
4: Ya, 500, segera kirim. Ya, Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat.

BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan Karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan dan lahan atau Karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini kan memang apa luar biasa, apa namanya, terjadinya karhutla. Para pemadam melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, antaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan, jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base of Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Anders Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Keberikatan dengan adanya iklim yang panas ini.
8: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yai Sarwawan kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
7: Keberikatan dengan adanya iklim yang panas ini, ke 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini, yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Tim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
8: Yaisar mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M+, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
7: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah, mengaktifkan jumantik, juru pemantau jentik lah. Juru pemantau jentik yang posisi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
8: Sementara itu, DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai Misran menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
9: Melakukan tindakan karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari penelitian epidemiologi yang harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
8: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai Misran dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
2: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
3: Memang di bulan terakhir ini ada penambahan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari dinas kesehatan itu dia kata, memang KLB di bulan Juni. Memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap dua bulan sekali oleh puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
2: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Lengkapnya akan disampaikan Eliana Sahra berikut ini.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian.

0: survei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
2: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
0: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Ratna Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer.
2: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Ya, Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian mainin sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Ya, pendengar, demikian tadi kita sudah dengarkan warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai berita atau informasi dari sejumlah daerah, ya. Anda dapat mengikuti kelanjutan berbagai berita lainnya melalui FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui RRI Digital. Pukul 7:35 waktu Indonesia Timur. Mataharinya sudah meninggi, ya. Biasanya di jelang siang kabut asapnya mulai berkurang. Ya. Titik panas di Papua Tengah turun, ya, sudah turun secara signifikan. BMKG terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan hotspot hari Senin kemarin sampai pukul 9 malam atau tadi malam, ya, sampai pukul 9 terpantau 11 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 238 hotspot tingkat kepercayaan sedang, dan 57 hotspot atau titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran hotspot itu terbanyak terpantau di Kabupaten Paniai 5 titik, Nabire 4, Dogiai 2, Kabupaten Puncak tidak ada, Intan Jaya juga tidak ada, 0. Puncak Jaya tidak ada hotspot. Kabupaten Dayai juga 0 atau tidak ada. Kabupaten Mimika terpantau juga 0, ya, atau tidak ada. BMKG Nabire menghimbau masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi kebakaran yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja. Masyarakat juga diminta terus memperhatikan pembaruan informasi hotspot yang disampaikan BMKG Nabire, khusus kepada masyarakat di Kabupaten Nabire. BMKG mengingatkan agar terus menghentikan segala bentuk aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan secara meluas, termasuk, ya, aktivitas di lahan, pembersihan kebun, dan lain-lain. Tidak membakar sampah secara sembarangan. Ya, diminta kepada masyarakat agar menyadari bahaya dampak pembakaran lahan, yaitu asap dapat mengganggu keselamatan transportasi udara, juga membahayakan kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Ya. BMKG Nabire menyarankan tetap menggunakan masker mengingat dampak El Nino, yaitu kekeringan masih terus terjadi mengakibatkan debu berterbangan. Ya. Jadi kalau kita kita siram halaman, itu debunya banyak, ya. Di beberapa ruas jalan juga yang cukup banyak debu. Jadi bisa diantisipasi dengan menggunakan atau memakai masker ketika bepergian, ya. Ya, pendengar, kami ajak Anda kembali bersama di Opini Publik. Kali ini sesi kedua, nanti sampai pukul 8. Putra Manau, silakan, tadi ingin menelpon. Ya, ada informasi Putra Manau di SP2 Kali Semen. Beberapa kegiatan mungkin, ya. Ada dua hal yang disampaikan Putra Manau belakangan ini adalah tiang listrik, ya. Jadi tiang listrik dari rumah ke rumah menyebabkan tegangannya tidak maksimal, ya. Kemudian untuk jaringan air bersih ada sejumlah warga yang tidak mendapatkan air bersih melalui pipa di SP2 Kalisemen. Ya. Dampak dari kemarau yang sudah sekian lama ini, warga yang punya sumur, sumurnya kering, ada yang terpaksa menggunakan jasa penggali sumur. Ada yang sampai 1,5 meter, ya, digali, dapat air lagi. Ada yang setengah sampai 1 meter juga sudah mendapatkan air yang cukup untuk keperluan sehari-hari. Ada yang gali tapi tidak dapat-dapat. Jadi keringnya begitu dalam, ya. Jadi ada yang harus membeli air dalam jumlah cukup untuk keperluan sehari-hari. Kalau di rumah pendengar lihat ada air itu sudah agak tenang, ya. Tapi kalau Anda di rumah kemudian melihat air tidak ada, ya, mau melakukan aktivitas di rumah itu kayak kurang apa yang kurang begitu, kurang serak, ya. Tetapi kalau lihat bak mandi penuh, ember-ember juga banyak air, kayak senang begitu, ya, pemandangan yang menarik. Tetapi kalau serba kurang air ini. Hari ini juga ada sejumlah warga menyampaikan jasa pengantaran air galon, ya, karena beberapa di antaranya libur sehingga kesulitan untuk mendapatkan air galon ini. Ya, mungkin bisa dijemput atau didatangi depot air galon isi ulang untuk keperluan di rumah. Ya, hari ini memang libur tanggal 25 Agustus berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi, ya. Bagi umat Islam se-Kabupaten Nabire, rangkaian Maulid Nabi mungkin diadakan sudah beberapa hari lalu dan puncaknya hari ini. Kalau untuk Legari, Kampung Biha, kabarnya tadi diundur, ya, perayaan peringatan Maulid Nabi pada bulan depan tanggal 5. Ya. Belum ada? Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Ya, untuk Anda yang ada di Topo, aktivitas pagi ini bagaimana? Semoga lancar ya. Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Ina di Topo 3, bagaimana peringatan Maulid Nabi Mama Ina hari ini?
1: Ya, hari ini di mau peringatan Maulid Nabinya di Topo 1.
0: Jadi sudah siap-siap dengan rombongan ke Topo 1 ya?
1: Iya, mau siap-siap ini. Iya. Sudah ngumpul ini ibu-ibu, sudah ngumpul nih. Iya. Mau berangkat.
0: Pengajian ya?
1: Iya. Iya, pengajian.
0: Iya, pengajian
1: Maulid Nabi.
0: Maulid Nabi. Oke. Okay.
1: Sambil ini santunan anak yatim, santunan anak yatim.
0: Oh, santunan anak yatim. Iya. Pakai pakai kendaraan apa, Mama Ina? Pakai kendaraan apa?
1: Apa ini mobil ini.
0: Oh, dengan
1: ada jemputan dari Topo 1 ada jemputan ini mobil.
0: Oke. Okay. Baik, Mama Ina hati-hati di jalan. Selamat pagi.
1: Iya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam.
0: Mama Ina di Topo, siap-siap ke Topo 1, Topo 3 ke Topo 1 untuk mengikuti perayaan peringatan Maulid Nabi. Ya. Maulid Nabi itu peringatan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bertepatan pada hari ini, tanggalnya 25 Agustus. Iya. Harapannya peringatan hari-hari besar keagamaan ya, salah satunya Maulid Nabi untuk kaum muslimin dan muslimat biasanya ada tausiah ya atau ceramah agama. Oke, untuk Topo, wilayah Topo kabarnya tadi Mama Ina dilangsungkan di Topo 1 Distrik Uwapa. Ya, pendengar masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik masih menemani Anda di opini publik sesi kedua. Nanti di pukul 8 kami punya narasumber ya tentang peringatan Maulid Nabi. Kemudian setengah 9 nanti ada satu lagi. Ya, kami tadi malam mengundang pihak AMA ya, tapi belum dijawab ini pendengar. Ya. Jadi warga masyarakat yang mendapatkan bepergian dengan tiket subsidi oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabarnya ada yang sudah bisa memanfaatkannya dan dia bilang murah ya, dulunya mahal, tapi sekarang karena subsidi jadi bisa berangkat lebih gampang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Hari.
0: Iya, Mama Lani, selamat pagi.
2: Iya, salam sehat.
0: Salam sehat. Bung Hari
2: bersama teman-teman, baik yang di Jalan Merdeka maupun yang ada di Wadio.
0: Oke.
2: Okay. Kapan ulang tahun dari?
0: 11 September.
2: Oh, kemarin sudah lomba-lomba ya?
0: Iya, betul.
2: Kemarin Mama Lani ada di sana di auditorium.
0: Oh, kegiatan.
2: Ada kegiatan kader posyandu itu dengan BPMK dan Dinas Kesehatan.
0: Betul betul. Pembicaranya siapa?
2: Dari Dinas Kesehatan dua-duanya.
0: Apa isinya? Bisa.
2: Ya, tentang ini stunting ini lagi. Jadi ya pekerjaan kader tambah berat.
0: Oh gitu.
2: Karena bukan hanya tiga lagi sasarannya, tetapi sudah bertambah lagi remaja dan dewasa harus dilayani juga di posyandu.
0: Iya, remaja dan dewasa.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau untuk remaja dan
2: yang sudah berjalan selama ini kan posbindu itu kan semua orang datang berobat di situ. Betul. Dilayani di situ, jadi di masa sasaran posyandunya itu ditambah juga gitu. Jadi posyandu bukan hanya bayi balita saja, bu hamil saja, tetapi juga remaja putri terutama ditambah dengan dewasa.
0: Dewasa ini termasuk
2: termasuk menghari juga tuh.
0: Oh gitu. Tapi tenaga posyandunya tidak ditambah.
2: Tidak.
0: Berarti sudah bisa
2: ditambah, bisa ditambah, bisa dikurangi karena ada yang sudah usianya sudah
0: betul.
2: Artinya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kegiatan.
0: Ini berlaku untuk
2: kemudian bisa ditambah berdasarkan kebutuhan.
0: Nabire saja
2: jadi
0: atau
2: minimal 5 orang.
0: Tetapi 5 orang.
2: Itu tergantung masing-masing daerah.
0: Oke. Jadi masing-masing posyandu harus melayani juga pemeriksaan kepada remaja dan dewasa.
2: Iya, gitu.
0: Keluhan-keluhan yang bisa ditangani di posyandu apa saja itu, Mama Ladi?
2: Ya, pemeriksaan. Jadi nanti kan deteksi dini, pemeriksaan berkala itu mungkin juga bisa dilakukan di posyandu karena ada tenaga teknis kan secara... Yeah. Jadi bukan lagi sistem 5 meja, tapi langkah-langkah.
0: Oh.
2: Langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai dengan langkah ke-5 kan. Langkah ke-5 itu, langkah ke-4 itu kan tenaga teknis di situ ada. Jadi langkah 1, langkah 2 kalau kader melakukan, sampai ke langkah 3 kalau ada yang dijumpai, misalnya ada yang obesitas, atau ada yang batuk-batuk lebih dari 2 minggu, kalau diketemukan pada saat pendaftaran dan penimbangan itu ada keluhan yang disampaikan ya, mungkin di meja atau di langkah 4 itu ada pelayanan.
0: Ini kan orang belum banyak yang tahu. Pagi ini Mama Lani coba informasikan bahwa posyandu juga melakukan pemeriksaan kepada remaja dan dewasa.
2: Sebenarnya nanti lewat promosi kesehatan yang ada di puskesmas ya, baru nanti mereka sampaikan gitu.
0: Oh gitu. Iya. Umumnya kalau
2: jadi ya, remaja, prinsipnya yang penting datang ke posyandu, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi kalau ada penemuan dini di posyandu, kalau perlu dirujuk, nanti akan dirujuk. Kalau memang tidak ada tenaga kesehatan pada saat itu, misalnya kalau tenaga kesehatan tidak hadir pada saat penimbangan itu, bisa kader punya inisiatif ya rujuk ke puskesmas, karena puskesmas kan, posyandu yang ada di wilayah puskesmas kerja, itu kan termasuk ke wilayah kerja puskesmas, jadi kita bisa rujuk ke puskesmas. Nah, tindak lanjutnya terserah puskesmas, bukan terserah ya. Kalau ditemukan hal-hal yang harus dirujuk ke rumah sakit, ya dirujuk ke rumah sakit.
0: Iya, oke. Baik. Ada imbauan Mama Lani, teman-teman posyandu?
2: Kemarin yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati itu tentang yang ini tadi, bakar-bakar ini.
0: Oh, bakar-bakar.
2: Jadi Bapak Bupati bikin humor ya. Nah, ada tamu ini, namanya El Nino.
0: Oh, El Nino.
2: Tidak tahu kapan dia mau pulang ini.
0: Kelamaan.
2: Tapi kalau dia mau bertahan sampai Januari, tapi kalau Tuhan bilang dia harus pulang, nanti dia pulang. Ya, jadi Bupati juga bikin ya. Sebenarnya cuacanya di dalam auditorium tuh dingin ya, terutama kader-kader yang ada sudah lansia, jadi tidak tahan dingin. Jadi... Yeah. Minta untuk coba petugas AC-nya diturunkan ke atap ya, karena pintunya terbuka, jadi memang kalau bagi saya tidak terlalu dingin sih. Tapi mungkin ada yang memang rasa dingin sekali karena ya seperti itulah kondisi fisik masing-masing orang.
0: Mama Lani, kalau kemarau ini kan sudah berapa lama, apa kemungkinan dampaknya juga untuk remaja dan dewasa nanti mereka lebih banyak begitu ke posyandu?
2: Saya pikir kemarin tidak diberikan apa ya, tidak diberikan ruang atau kayak kita diskusi jadi karena apa tuh posyandu ini kan kadernya bukan hanya di dalam kota saja, ada yang datang dari kepulauan seperti dari Kamarisano, dari Mor, dari Mambor, jadi terburu-buru untuk kejar waktu untuk yang mau kembali lagi gitu.
0: Betul.
2: Jadi tidak diberikan ruang, jadi ya kalau himbauan dari setiap kader diharapkan nanti kalau pulang nanti bekerja sama dengan kepala desa dan aparat desa untuk menghimbau kepada masyarakat kalau di sana ada remaja putri, karena remaja putri kan bukan hanya yang ada di kota yang bersekolah saja, tapi di kampung-kampung ada remaja putri yang tinggal di kampung juga. Kemudian ada usia dewasa juga di sana, walaupun usia produktif itu kebanyakan ada di kota, tetapi di kampung juga ada, sehingga mereka dihimbau untuk harus bisa datang ke posyandu. Ada posyandu yang tidak punya pustu, artinya tidak ada di bawah naungan pustu karena jauh. Juga karena puskesmas juga jauh, jadi posyandu kadang berdiri sendiri.
0: Betul, petugas lebih dekat.
2: Nanti datang kalau ada pas hari bukanya posyandu. Nah, jadi dihimbau kepada masyarakat, gunakan posyandu sebaik mungkin, karena kesehatan itu lebih utama. Orang bilang kesehatan bukan apa-apa, uang paling utama. Tapi kalau kesehatan tidak ada, gimana ya? Uang mau didapat dari mana? Karena orang bekerja kan sehat, baru menghasilkan uang.
0: Okay.
2: Seperti itu. Kadang-kadang kan orang sudah sakit, masih pergi kerja juga, tidak mengutamakan, artinya periksakan kesehatan dulu, baru nanti apa namanya kerja gitu.
0: Okay.
2: Nah, jadi bagi kondisi seperti begini ya, mungkin kalau ada posyandu ya silakan ke posyandu supaya periksakan kesehatan, karena ini kan sistem pernapasan ini apa namanya berdampak sekali dengan asap, debu, seperti itu.
0: Yeah.
2: Kemudian di daerah lain sudah ada malaria atau demam berdarah juga, karena kemarau ini nyamuk kan dari tempat yang dingin, pasti dia masuk ke dalam rumah.
0: Yeah.
2: Jadi ya seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Nabire, ya lebih khusus lagi di kelurahan saya di Kalibobo, mari gunakan posyandu sebaik mungkin untuk periksakan kesehatan. Karena itu yang lebih penting, kesehatan, karena kalau tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat sesuatu.
0: Betul.
2: Itu.
0: Baik.
2: Yes. Bung Hari, saya berterima kasih kepada adik-adik, anak-anak yang ada di Dinas Kesehatan kemarin. Mereka begitu jelas apa tuh memberikan materi ya. Jadi bagi saya pribadi ya, saya tangkap kalau istilahnya banyak medis, bahasa medis yang digunakan, tapi kemarin mereka sangat jelas sekali memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama kader-kader kemarin. Jadi suasana apa namanya orang perhatikan itu, jadi walaupun habis makan siang dilanjutkan lagi dengan yang dari Gizi, anaknya Pak Ibrahim, Susan yang ada di Dinas Kesehatan, mereka dua humor juga, jadi ya banyak yang senang. Jadi menimba ilmunya, sampai ada respon juga dari ada beberapa kader yang bertanya juga. Cuma waktu terbatas sehingga banyak yang punya persoalan di posyandu tapi tidak disampaikan karena bukan orang kesehatan sendiri yang ada di dalam posyandu ya. Sebenarnya posyandu itu pos pelayanan terpadu. Terpadunya di instansi mana saja. Seharusnya mereka juga ada di posyandu ketika posyandu dibuka. Jadi memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bukan hanya masalah kesehatan, masalah mungkin keterampilan PKK dan sebagainya. Tapi pertanian, peternakan, perikanan juga harus ada di dalam. Karena sumber makanan yang bergizi itu bisa dihasilkan dari, kalau orang memberikan penjelasan dari, atau apa namanya, edukasi dari pertanian, dari peternakan, dari perikanan, cara bercocok tanam, cara beternak dan sebagainya. Ya banyak sih, kita bisa buka di internet, tapi kan tidak semua orang punya apa namanya HP yang Android. Tidak semua orang mengikuti perkembangan. Kalau di kampung-kampung ya mungkin dari RRI, terima kasih ya, karena setiap informasi pasti ditangkap oleh orang kampung lewat RRI. Karena kalau Telkomsel harus susah jaringannya nih. Mati hidup kalau saya bilang.
0: Begitu. Terima kasih.
2: Ya, Bung Hari, yang Mama, saya mau tambahkan, mau bicara itu tentang pembakaran ini. Ya, kalau boleh ya, ini termasuk suara perempuannya, suara ibu, suara mama, menghimbau kepada anak-anak sekalian yang melakukan pembakaran di mana-mana, ataupun bukan hanya anak-anak saja, pasti ada orang tua juga di dalam melakukan juga. Tolong, karena kita ini hidup tergantung dari oksigen ya. Kalau oksigen yang kita hirup ini tercemar dengan asap api, dengan abu, bagaimana apa namanya kita mau bertahan? Pasti dampaknya ke kesehatan. Belum lagi bakar-bakar di hutan, habitat yang lain atau makhluk yang lain juga pasti lar jauh ke tengah-tengah hutan, ataupun bisa mati juga terjebak karena api. Nah, kita hidup ini bukan hanya manusia hidup seperti begini saja kan, ketergantungan juga dengan hewan-hewan juga. Yang berterbangan di udara, yang berjalan di hutan. Karena mereka itu kan yang buat pohon apa bawa bibit di mana-mana, hambur, akhirnya pohon tumbuh. Kita menikmati hasilnya. Jadi himbauan sebagai seorang mama, mari anak-anak jangan lakukan itu, tapi pikirkanlah masa depanmu yang baik. Supaya hidup ini, ya kita tidak tentukan hidup kita nanti panjang atau pendek, Tuhan yang menentukan, tapi minimal kita melakukan hal yang terbaik dan berguna bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Karena pahalanya pasti ada. Kemudian saya takut nanti kalau orang yang bakar-bakar ini, sanksinya itu diberlakukan sama dengan penjahat. bisa saja hukum apa yang terjadi nanti kalau melakukan, karena ini kan merusak atau apa namanya, membuat dampak untuk banyak orang ini, rusak. Sudah kekeringan baru terbakar lagi, gimana air dari mana yang mau digunakan kalau air lama-lama sampai habis atau kering.
0: Betul. Iya.
2: Jadi mungkin himbauan sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang mama, saya himbaukan kepada anak-anak semua, bahkan juga mungkin ada orang tua atau yang sudah usia produktif, mungkin ada di dalam juga melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, tolong hentikan. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalian boleh lakukan kejahatan, tapi Tuhan akan

0: tetap asri ya, tidak melakukan aktivitas yang berbahaya, bahkan lebih-lebih dengan membakar ya lahan atau hutan. Kita cukupkan ya pendengar untuk opini publik hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat pagi, selamat berapa saja, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, untuk obrolan pagi ya. Untuk obrolan pagi hari ini, salah satu narasumber yang telah kami undang adalah Pak Afrik, Sekretaris PHBI Kabupaten Nabire. Saya sudah terhubung dengan beliau nanti untuk mengetahui lebih jauh tentang peringatan Maulid Nabi ya, di Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Afrik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pak Afrik, rangkaian peringatan Maulid Nabi di Kabupaten Nabire bagaimana Pak? Apa sudah dilakukan atau digelar beberapa hari lalu atau hanya hari ini?
2: Untuk Maulid Nabi PHBI kan dilaksanakan hari ini. Tapi ada beberapa masjid juga yang dilaksanakan hari ini, termasuk di Masjid Topo, Topo 1. Kemudian kalau di Kerukunan Hikmah Asyafiyah itu kemarin, hari Minggu.
1: Iya. Baik. Ada juga yang diadakan oleh paguyuban ya Pak? Tidak?
2: Iya, ada.
1: Di masing-masing sekolah-sekolah, paguyuban, sekolah-sekolah begitu ya?
2: Iya.
1: Di taman ada. Pengajian begitu?
2: Iya, ada, betul.
1: Baik, untuk Kabupaten Nabire sendiri akan diadakan di mana Pak Afrik?
2: Untuk PHBI akan mengadakan di Masjid Agung Al-Fala hari ini 9 pagi.
1: Pukul 9 pagi.
2: Ya, ya. Betul.
1: Kegiatannya apa saja itu, Pak Afrik?
2: Kegiatannya ya seperti tabligh akbar biasanya, ada dimulai dari tilawah, kemudian sambutan-sambutan,
1: ya,
2: drama dan doa. Tentunya ada mahalul qiyam di dalamnya, selawatan.
1: Selawatan, ya. Pak Afrik, ada pesan penting mengingat situasi terkini, terutama di Kabupaten Nabire yang masih dilanda kabut asap ini, Pak Afrik?
2: Oh ya, kalau pesan saya, pesan kami, kita mari bersama jaga lingkungan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merusak lingkungan, karena Nabi mencontohkan bahwasannya ketika kita menyakiti satu orang, maka kita menyakiti seluruh manusia. Dan kita diperintahkan menjaga lingkungan, menjaga ketertiban,

0: Jadi kalau di tema Tabligh Akbar dari PHBI ini adalah cinta Rasulullah, hidupkan teladan, tebarkan rahmat. Maka mari kita sebagai umat Islam, kita jadikan momentum yang saat ini murid Nabi dan juga tentunya kondisi di Nabire, kita jadikan saling bahu-membahu, saling menjaga daerah kita tercinta agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Satu apa saling bersatu begitu bergotong royong untuk melakukan upaya mengantisipasi atau penanganan ya kabut asap ini Pak Afrik yang sudah menyebabkan beberapa warga mungkin sedang sakit begitu. Baik Pak Afrik, semoga lancar ya peringatan Maulid Nabi di Kabupaten Nabire. Tauladan dari Rasulullah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, Afrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Demikian pendengar, kami telah berbincang ya dengan Sekretaris PHBI Kabupaten Nabire, Pak Afrik. Ya, ada salah satu pesan penting ya, bumi tempat hidup bersama ini perlu dijaga dalam skup yang lebih kecil di Kabupaten Nabire misalnya. Ya, sudah ada anjuran dan himbauan agar menjaga lingkungan tidak merusaknya. Jadi aktivitas yang berbahaya menyebabkan kerusakan lingkungan, salah satunya tadi terkait pembakaran lahan dan hutan secara sengaja dapat menimbulkan dampak yang luas ya. Bahkan ada indikasi kesengajaan ini menyebabkan banyak warga, kalau lihat di grup-grup WA banyak sekali yang sangat marah, sangat mendidih hatinya agar terduga pelaku segera ditemukan ya. Kalau sudah ditemukan diinterogasi apakah kalau betul dia pelaku, apa motifnya begitu. Ya, kalau lihat-lihat di grup WA banyak sekali komentar ketika ada informasi bahwa terduga pelaku dengan gambar atau foto terlihat ya. Kalau mungkin Anda tahu, saya tidak ingin menyebutkan karena harus ditelusuri dan diselidiki oleh pihak keamanan. Ya. Kita ke obrolan pagi lainnya, pendengar bisa berbagi silakan. Ya, 0984 22074 atau 0813 549 419.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ya, satu lagu berjudul Hitam Manggustang. Ada yang tahu manggustang apa itu? Manggustang itu nama buah manggis ya dalam dialek Ambon. Jadi semakin hitam buah manggis itu semakin manis. Lagu yang dipopulerkan Yopi Latul ya. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Sambil kami cari info narasumber yang lain ya. Salah satunya dari Amah Nabire tentang tiket subsidi, tapi WA saya belum dibalas. Ya, untuk penanganan karhutla, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI Polri dan berbagai komponen masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fun Esos MSI, yang juga asisten 3 bidang administrasi umum sekretariat daerah atau Setda Provinsi Papua Tengah, mengatakan apel gelar pasukan yang digelar kemarin adalah bagian dari upaya menyatukan seluruh kekuatan dalam penanganan karhutla ya. Apel itu dilaksanakan atas amanah perintah Gubernur Papua Tengah dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI Polri, juga organisasi masyarakat. Ya. Victor Fun menyebutkan kesiapan yang dimaksud mencakup kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan angkut personil maupun berbagai peralatan pendukung lainnya. Masing-masing perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten juga diminta menyiapkan kekuatan sesuai tugas dan fungsinya. Ya, Dinas Kesehatan juga dilibatkan dalam penanganan karhutla mengingat dampak kebakaran dan asap mulai dirasakan oleh masyarakat. Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga terus memantau perkembangan cuaca sebagai salah satu faktor penting dalam pengendalian karhutla. Koordinasi dilakukan bersama BMKG, juga Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi cuaca dan perkembangan potensi kebakaran. Ini ada yang menarik ya pendengar, terkait rencana penyediaan helikopter yang sebelumnya disampaikan Gubernur Papua Tengah melalui juru bicaranya Victor Fun ya, mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi teknis. Jadi Satgas akan berkolaborasi dengan pihak penerbangan untuk melihat kesiapan helikopter dan peralatan yang tersedia di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk mendapatkan dukungan ya. Ya, diperkirakan dalam 1 hingga 2 hari ke depan akan ada perkembangan lebih lanjut terkait kesiapan dukungan helikopter tersebut. Ya, jadi kalau lokasi kebakarannya itu sulit dijangkau, dapat diatasi ya dengan menggunakan helikopter. Jadi yang dikenal dengan waterbombing ya. Jadi air dalam jumlah banyak di lepas ya di ketinggian tertentu menggunakan helikopter atau juga bisa pesawat ya, tapi lebih memungkinkan kalau di Kabupaten Nabire itu helikopter ya pendengar. Di banyak daerah juga seperti itu karena helikopter bisa terbang tanpa bergerak ya, kalau pesawat dia harus bergerak maju ya. Jadi sedikit menyulitkan. Ya, sedikit informasi terkait kesiapsiagaan ya berbagai pihak di Papua Tengah untuk penanganan karhutla dengan perlengkapan yang ada. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire, ada yang ingin berbagi silakan. Ya, 0984220744 atau 0813154949. Ada sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan harga sayur mahal, satu ikat 10.000, ada yang ukurannya kecil, ada yang agak besar. Ya, ini saya lihat perbincangan obrolan ibu-ibu ya di grup yang menyampaikan harga sayur. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi, Pak Guru. Salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Iya. Apa kabar nih pagi hari ini?
1: Baru saja. Selesai goreng nasi goreng. Makan benteh.
0: Iya.
1: Sambil duduk monitor. Masih lagi tidur, jadi saya bangun nasi dingin yang tadi malam.
0: Iya.
1: Ya, goreng saja.
0: Jadi Bapak mandiri.
1: Iya.
0: Iya, biasanya ada bapak-bapak ngomel, kenapa sarapan saya belum siap, ah? Bikin saja tuh, ada.
1: Itu lagi. Karena masih tidur, cantik jadi ya. Saya lihat masih dinginnya, lebih baik goreng.
0: Iya.
1: Goreng itu matang dan duduk monitor energi.
0: Oke.
1: Saya dengar info-info hari ini semua bagus. Ya.
0: Tapi Pak Guru, saya tanya.
1: Ya.
0: Ini kan wilayah misalnya di Paniai ada titik api, ada gunung atau bukit Aikai itu sampai tadi malam masih terbakar. Pakai helikopter itu, Pak, memungkinkan ya?
1: Ya, saya kira itu. Apalagi kalau gunung yang terbakar itu jangkauannya jauh dari kota.
0: Iya.
1: Itu alangkah baiknya menggunakan helikopter. Kalau pesawat, saya kurang begitu ini karena itu biasa berlari, Pak. Lagi kencang dong, berlepas air itu mungkin bisa pas sasaran, ada yang tidak. Kalau lebih bagus pakai heli. Ya seperti itu, Bung Har.
0: Oke.
1: Terus saya kasih tahu juga, kita masyarakat ini juga harus sadar. Kan tidak boleh bakar-bakar, apalagi bakar yang dalam unsur kesengajaan itu kurang bagus. Kita juga sayangi alam. Alam ini atau hutan, air, itu semua itu merupakan seorang ibu bagi kita. Kita minum, makan, itu karena ibu. Ibu ini, alam ini. Kalau kita tidak sadari itu, kita akan menghancurkan dia dan dia punya efek buruk untuk kita, ya nanti kita sendiri tahu. Kelaparan, banjir, segala macam akan melanda kita. Hanya manusia yang kurang sadar akan alam ini, dia punya guna bagi kita. Lebih baik untuk anak cucu kita di masa depan. Seperti itu.
0: Iya.
1: Malah kita mau merusaknya. Ya, jadi Bung Har itu sedikit saya mohon supaya yang manusia-manusia yang masih mempunyai jiwa yang kurang etis, itu tolong jangan kita sengaja membakar lahan, tidak baik. Kalau bisa mari kita jaga alam ini. Kita sama-sama menjaganya. Karena alam ini ibarat seorang ibu bagi kita. Dia memberi mata, memberi kehidupan untuk kita.
0: Iya.
1: Ya, Bung Har itu saja.
0: Pak Guru, kalau di sekolah mencintai alam itu ada di pelajaran apa?
1: Mencintai alam itu hampir semua bidang studi yang diajarkan kepada anak. Selalu kita sisipkan
0: di IPA,
1: bagaimana kita mencintai alam ini. Baik matematika, bahasa Indonesia, IPA, sains, agama, semua, pokoknya itu semua menyangkut ke situ. Jadi kalau kita, ya semasa kita masih aktif, itu semua bidang studi kita selalu berbicara, menjelaskan, terus membawa anak ke motivasi ke situ untuk mencintai alam ini.
0: Iya.
1: Ya, karena alam bumi kalau kita merusak, itu akan mengganggu kita punya kehidupan yang akan datang. Ya, kalau misalnya kita sebagai generasi penerus, mari kita mencintai alam ini.
0: Iya.
1: Kita banyak sengaja bakar-bakar, itu kurang bagus.
0: Baik.
1: Ya. Oke, Bung Haru.
0: Iya. Ya. Terima kasih, Pak Guru. Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi, Bung Haru.
0: Iya. Pak Guru di Kalibobo, ya. Pesan moral yang disampaikan, ya, alam ini ibu atau mama, ya, di beberapa suku sudah apa menganggap tempat tinggal bumi kita ini adalah mama. Jadi kalau sudah bicara tentang mama ini tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi ibarat orang tua yang harus dijaga keberadaannya, jangan sampai punah atau alam ini menjadi rusak. Buktinya sudah banyak, ya, pendengar, di banyak daerah kalau hujan banjir, ya, kalau kemarau kebakaran, ya. Jadi tidak seperti tahun 80-an ke bawah, itu kalau hujan ya biasa saja, kalau kemarau ya masih bisa, orang masih bisa timba air, ya, di sumur. Walaupun mungkin sumurnya mengering juga, ya, berkurang, bukan mengering. Ya, ini pertanda alam kita sudah semakin terdegradasi. Perubahan iklim, ya. Menurut sejumlah ahli, kalau musim hujan, hujan yang biasanya atau dulunya itu hujan untuk satu minggu, ya. Tapi karena sudah perubahan iklim, maka hujan yang satu minggu dihambur untuk satu hari satu malam, bayangkan. Jadi ya, banjir betul. Jadi kalau kemarau ya seperti ini, panas-panas betul, ditambah lagi kebakaran, ya. Di Kalimantan sudah sangat parah itu. Ada lagi pendengar. Ya, ini perlu ada regenerasi pemahaman tentang mencintai alam. Ya, tumbuh-tumbuhan, pepohonan perlu ditambah jumlahnya. Saya menarasikan, ya, membacakan satu informasi, ya, pendengar. Satu pohon kayu besi atau merbau, ya, itu perlu waktu ratusan tahun untuk memiliki diameter 1 meter. Ya, misalnya kayu merbau yang kita punya di Nabire ini juga sudah semakin tidak tahu kemana, ke dalam, ke wilayah jauh sana. Ya, dia perlu waktu 100 tahun lebih untuk bisa berdiameter 1 meter. Kayu ulin juga, ya, itu memerlukan waktu 100 tahun lebih untuk ukuran bisa berukuran besar. Yang dibudidaya, kayu besi atau merbau, juga ada yang ditanam untuk dipanen. Itu waktu panennya 25 hingga 30 tahun, ya, dengan ukuran yang sudah diperkirakan bisa dipanen. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa hutan dengan berbagai jenis kayu, salah satunya kayu besi, itu 100 tahun lebih baru dia ukuran besar-besar itu. Ya, karena hutan itu ketika hujan bisa menjadi pelindung, ya, supaya tidak banjir, longsor, akar-akarnya kuat menahan tanah, jadi airnya bisa tertahan. Kalau dia turun sampai kota, ditambah gelondongan sisa-sisa penebangan, itu bisa sangat berbahaya. Sudah banyak kejadian seperti itu di kawasan Sentani beberapa waktu lalu, juga di Wondama, ya, pernah banjir besar. Jadi kulkas-kulkas, mesin cuci, mobil dan motor terhambur di laut karena terseret banjir. Ya, itu kalau musim hujan, kalau kemarau ya seperti sekarang. Ada lagi, ngobrol-ngobrol ringan saja, ya, pendengar, untuk narasumber belum ada informasi, mungkin di kesempatan yang lain ya. Kita ngobrol saja. Nanti sampai pukul 9 sambil mendengarkan lagu. Lagunya juga sudah kami siapkan. Ya. Atau nanti saya telepon ya. Ada salah satu ibu yang harus bikin atau masak sayur, tapi tadi dia belanja di pasar sayurnya tambah kecil gitu ya. Ya, karena memang petani lagi kesulitan air. Halo. Selamat pagi.
1: Ya. Selamat pagi, Bung Har.
0: Oh, kembali. Ya. Baik, silakan.
1: Nah, itu tadi menyangkut yang sengaja membakar hutan itu.
0: Iya.
1: Sekarang saya mau ajak lagi secara khusus bagi yang mencintai alam ini. Abrasi pantai kita lihat sekarang sudah semakin
0: parah. Pak Guru. Ya. Saya tanya sedikit ya.
1: Ya.
0: Pak Guru kan dekat-dekat Wundama toh, Yaur ke sana.
1: Iya.
0: Itu ya. Kalau di masyarakat Teluk Wundama dikenal dengan Kakopa ya, kalau tidak salah ya. Kakopa itu dianggap sebagai mama atau alam atau suatu tradisi menghargai alam tempat tinggal, betul kah?
1: Iya.
0: Jadi masyarakat
1: sama dengan kami suku Regure.
0: Iya.
1: Sama dengan kami suku Regure juga kita memandang alam itu sebagai mama. Alam itu sebagai mama. Jadi kita harus menjaga alam. Apalagi yang menyangkut kita punya tanah-tanah ada, hutan-hutan ada. Itu harus kita jaga.
0: Yeah.
1: Karena alam itu merupakan ibu yang selalu memberi kita makan. Memberi kita minum. Kalau kita tidak menjaga alam itu, nanti kita rasakan kemudian kita pun anak cucu akan hancur masa depannya. Karena hutan habis, banjir datang, dari air saja sudah setengah mati. Nah itu.
0: Yeah.
1: Justru itu semua suku di sekitar pesisir utara ini, baik yang ada di Wundama, kami di Yau, itu kita anggap alam ini sebagai ibu bagi kita. Ya.
0: Yeah.
1: Itu sudah dari kita pun nenek moyang mereka berpesan supaya kita menjaga kita punya alam. Secara khusus kita punya tanah-tanah ada lingkungan di mana kita lahir dan besar. Seperti itu. Jadi Buhar itu bukan di Wundama saja. Kita di suku Regure itu sama.
0: Yeah.
1: Kita menganggap alam ini sebagai ibu bagi kita. Ya.
0: Baik.
1: Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Bung Har, terus Bung Har, yang saya lihat nih, abrasi pantai juga sudah semakin secara khusus kita di Nadireng.
0: Yeah.
1: Saya ingat waktu tahun berapa itu Kepala RRI Bapak Mansoben.
0: Yeah.
1: Itu waktu itu saya dengan teman-teman pemerhati RRI Nadireng, kita menanam di pantai Waroki. Kita menanam pohon-pohon itu, kita ambil bibitnya dari Makini.
0: Betul. Tahun lalu di ini orang tanam di apa sama Busa Kampung ke sana di di Bapak siapa Puruma ini, saya lupa namanya. Jadi di ada pohon-pohon bakau yang masih ada itu, tong ke sana ada berapa ratus bibit itu, ambil di Makimi.
1: Iya. Iya, jadi itu saya sangat harapkan supaya kalau bisa Bung Har nanti sampaikan buat kita pun teman-teman pemerhati bagaimana kita runi kembali, kita buat penanaman.
0: Aksi penghijauan ya.
1: Iya, aksi penanaman di tepian pantai. Untuk kita melindungi, kita punya pantai dari abrasi yang sudah semakin
0: Iya.
1: parah.
0: Tanam sirih juga, Om.
1: Bisa tanam sirih.
0: Sirih 200 nih.
1: Itu tidak jadi masalah, Om. Sirih juga boleh tanam. Kita di samping pohon-pohon yang lain melindungi pantai, sirih juga dia tumbuh baik.
0: Iya.
1: Kita duduk di pantai, pegang sirih sebatang dan duduk makan pinang sambil melihat ke laut yang matahari mulai iya. terbenam, kita lihat betapa indahnya itu.
0: Betul.
1: Panoramanya di sore hari atau di siang hari itu.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, Bung Har.
0: Baik.
1: Jadi, nanti Bung Har kalau bisa nanti kita kumpul juga ke teman-teman pemerhati dari kita yang mencintai alammu. Kita buat aksi-aksi seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi Bung Har itu saja mungkin saya bingung-bingung sedikit.
0: Baik.
1: Dengan Bung Har, kasih teliti. Iya. Itu buat. Terima kasih ya.
0: Ya, oke, Pak Guru.
1: Mungkin ada yang mau masuk.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu, pagi. Pak Guru.
1: Salam kuat.
0: Ya. Bapak Hobera di Kalibobo. Aksi penanaman atau penghijauan di pesisir pantai ya identik dengan bakau ya atau pohon mangrove ya. Tapi begini, waktu penanaman tahun lalu RRI dan Angkatan Laut Nabire juga sejumlah pihak ya. Itu penanaman di Samabusa dekat ini apa namanya nih, Samabusa Kampung lewat sedikit tuh ada saya nih lupa daerah apa itu apa lokasinya memungkinkan karena ada lumpur-lumpur, jadi bakau itu dia perlu lumpur untuk dia tumbuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Ari.
0: Ya, pagi, Mama Ayu, silakan.
2: Iya, Mas Ari, kayaknya
0: rame.
2: Memang saat ini lagi apa ya, pikiran itu lagi nggak tenang, Mas Ras ya, mengenai kemarau memang.
0: Iya.
2: Ini di wilayah top nih, Mas Ari, dari telepon 1 sampai telepon 4 ini. Aduh, kayaknya sudah merata jadi apa, jadi banjir api itu ya, Mas Ari.
0: Yeah.
2: Bahkan di SP2 yang punya pohon rambutan, pohon jengkol yang biasa
0: panen
2: tiap tahunnya bisa menghasilkan begitu banyak hasilnya, Mas Ari, mungkin ini untuk tahun depan ini nol.
0: Oh.
2: Terus untuk SP3 ini, Mas Ari, 3 hari yang lalu kita itu sudah kayak dikepung api. Jadi gunung pun sudah tidak ada yang warna hijau lagi, dan sudah kuning, sudah merata.
0: Yeah.
2: Bahkan kita lewat jalan saja, Mas Ari, mau keluar, ini asap. Kayak jalan di tengah api, karena kanan kiri menyala api. Yang ya. Apa ya, Mas Ari ya, kalau untuk sayur-sayur tadi kan disebut juga ya,
0: iya.
2: Ada ibu yang mau beli sayuran, sudah sekarang sudah kecil, itu di pasar ya, Mas Ari, di pasar aja yang pusatnya sayuran sudah susah. Apalagi kayak kita di kampung begini yang punya sayuran ya terbakar, yang mau tanam juga ya terkendala, tidak bisa karena tanah kering.
0: Yeah.
2: Seperti saya sendiri, Mas Ari, ini ya, saya tanam padi, tanam jagung di belakang tuh dari mulai tanam sampai sekarang tuh harusnya sudah panen. Apa kalau orang Jawa bilang sudah meteng gitu ya, sudah meteng. Itu tidak pernah kena hujan sama sekali, bahkan beberapa 2 minggu yang lalu kah, 10 hari yang lalu tuh kita sudah korban pakai alkon untuk tarik air karena masih ada kolam yang ada airnya itu untuk siram supaya ada pertolongan gitu. Taunya ya enggak mencukupi juga gitu. Jadi kayaknya sih ya ini untuk untuk jaga-jaga aja gitu ya Mas Ari ya.
0: Yeah.
2: Untuk di Taupo ini kan belum ada bantuan apa Mas Ari itu namanya tangki.
0: Air.
2: Penyelamat air apa itu namanya Mas Ari. Jadi susah karena dari kali juga jauh. Air juga sudah untuk masyarakat ini Mas Ari, untuk air untuk masak saja kita sudah beli Mas Ari. Sudah beli
0: itu,
2: satu.
0: Itu yang jual air dari kota apa di Taupo 3?
2: Dari Taupo saja. Jadi yang ada yang punya mobil kayak Hilux kayak truk itu dia ya ibaratnya membantu juga gitu Mas Ari untuk orang-orang yang nggak punya kendaraan otomatis kan nggak mampu, nggak bisa untuk ambil air di kali. Sehingga mereka punya inisiatif ya yang mau aja gitu. Jadi satu profilnya itu yang muat 6.500 itu dikasih harga 100, yang 1.000 berapa itu 150. Ya, itu sudah itu 5 hari sebetulnya.
0: Iya, air yang dari gunung itu sudah tidak ngalir ya?
2: Begini Mas Ari. Ya, bagaimana?
0: Air yang dari gunung sudah tidak ngalir lagi.
2: Air yang dari gunung di gunung dekat saya, dekat rumah saya itu Mas Ari, tadinya kan waktu enggak kemarau panjang begini masih ngalir, biarpun enggak masuk ke rumah lagi, ada beberapa titik yang masih mengalir. Nah, sekarang ini tinggal dua rumah saja yang di bawah gunung itu pun ngantri, satu SP itu ngantri Mas Ari dari dari di situ ditampung di bak, gantian kita ngambil gitu karena memang sudah kering. Jadi masyarakat sih inginnya untuk kedepannya semoga ada bantuan ya, ya apa ya Mas Ari, kayak sumur bor gitu ya. Itu kan bisa membantu biarpun ibaratnya satu SP ini dikasih berapa titik saja sumur bor, satu atau dua itu kan sudah membantu. Karena kalau nanti air gunung ini benar-benar sudah kering Mas Ari, tidak ada lagi informasinya kan kemarau ini masih masih lama lagi gitu. Tapi mudah-mudahan cepat, nggak sampai seperti yang diinformasikan. Kalinya jauh Mas Ari, kalinya tuh jauh, sehingga kasihan orang-orang yang sudah tua nggak punya kendaraan itu sangat memperhatikan Mas Ari. Saya mewakili dari Taupo lah ya, dari wilayah Taupo untuk bagaimana sih jalan keluarnya untuk air bersih ini Mas Ari.
0: Baik. Jadi untuk keperluan sehari-hari, air terpaksa dibeli. Kalau tidak dibeli berarti harus mengantri. Kalau tidak mengantri berarti mengambil air jauh di kali. Begitu ya?
2: Iya, betul Mas Ari.
0: Oke, untuk pagi itu hari ini,
2: Mama Ayu. Itu ini Mas Ari, terkadang dari Taupo 3 ini kan cuma satu orang saja yang punya mobil itu. Yang untuk jual-jual air, yang Taupo 3 ini khususnya, kalau Taupo 2, Taupo 1 kayaknya sih lebih dari satu mobil gitu. Jadi untuk Taupo 3 ini benar-benar memperhatikan sekali Mas Ari.
0: Baik, untuk hari pagi ini kabut asap masih ada, masih tebal?
2: Masih Mas Ari, bahkan kemarin itu kita lagi ada dua rumah yang sudah dikepung air tapi sudah bisa diamankan. Nah ini yang dari dekat-dekat dari rumah ini sudah menipis, sudah enggak ada sih kayaknya. Cuman di belakang sana Mas Ari di hutan itu kayaknya yang tadi malam suara kayak mau ngabiskan SP gitu. Tapi itu jauh di hutan sana Mas Ari.
0: Iya, ada suara keras begitu, dentuman.
2: Seperti itu Mas Ari. Tapi itu di hutan belakang. Tapi kalau di hutan belakang masyarakat masih agak aman karena jauh dari ini Mas Ari, dari rumah, dari ini. Kalau yang dekat-dekat rumah sih sudah padam.
0: Iya.
2: Begitu nanti, Mas Ari.
0: Nanti
2: begitu saja Mas Ari dari saya. Yang mewakili wilayah Taupo sangat mengharapkan untuk jaga-jaga kedepannya itu Mas Ari ya. Dan kemarau ini cuma sekali ini aja lah, enggak tahun depan lagi nggak ada lagi gitu. Jadi kalau misalkan untuk jaga-jaga tahun depan ya kita sangat mengharapkan beberapa sumur bor lah intinya begitu.
0: Mas Ari. Baik. Baik, Mama Ayu.
2: Mas Ari, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Ya, salah satu solusi yang di harapkan warga itu adalah pembuatan sumur bor ya. Ya, seperti di Arso itu ada dulu proyek program sumur bor, teknisinya dari Nabire ya, salah satu ya. Ini yang saya ingat, oh iya, sumur bor. Satu kampung atau satu wilayah kecil dibuatkan satu sumur bor ya, supaya airnya bisa ada dan dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan warga ya. Pernah ada itu profil di Legari itu ya, profil atau tandon air dengan keran-kerannya sudah disiapkan, ada pipanya juga. Jadi menyuplai air ke tandon itu kemudian bisa dimanfaatkan warga dengan membuka keran. Apakah masih fungsi tidak itu ya di Legari ya? Seperti itu ya, kurang lebih harapan dari warga di saat kemarau. Tapi kemarau ini kayaknya periodik ya, dia berkala. Bisa 5, 10, 15 tahun sekali ya, atau 3 tahun sekali. Tidak tahu ya, ini informasi yang harus ditanyakan ke BMKG untuk mengantisipasi hal-hal ini yang perlu dilakukan pemerintah. Ya, kita cukupkan ya pendengar, Mama Ayu, Pak Guru, juga warga masyarakat lainnya yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Ya, mungkin di lain kesempatan akan lebih diperdalam beberapa hal yang diharapkan oleh warga. Program sumur bor atau distribusi air ke wilayah-wilayah yang sulit menjangkau sumber air, salah satunya di Topo sana. Ya, baik, kita nantikan pendengar Warta Berita Nasional pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ya, pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita Nasional.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat.